0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung udah.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Dari kami seperti ini dulu.
6: Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian.
12: Rancangan undang-undang atau RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? 7. Alhamdulillah rabbil alamin.
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran, volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesehatan hanya menjelang traffic light, lepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, lepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa Pak tanggapannya. Ini sih luar biasa. Dari apa ya? Kenapa semuanya itu? Kita kan ada dokternya. Luar biasa.
2: Ya enak sih, alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu. Jadi tahu penyakit saya, kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada jemput bola, periksaan gratis. Jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita enggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
4: Gila ya, senang ya ada pemeriksaan gratis. Semoga nanti pemerintah bisa mengadakan lagi.
1: Kedepannya kalau bisa berkurang lagi. Berkurang lagi kalau misalkan gratis ya. Kalau bisa mengharapkan saya itu 2 bulan, 3 bulan datang lagi lah.
2: Mudah-mudahan ya di kampung lainnya itu ada kayak kegiatan gini.
0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga pagi ini menjalani awal yang baik ya, untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Dan terima kasih untuk Anda masih setia bersama RRI Sendawar di 103,3 FM. Saya Elvira juga masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Pagi. Tentunya akan hadirkan informasi yang terkini, inspiratif serta hiburan yang menemani pagi Anda hingga rangkaian Sendawar siang nanti. Tetap semangat, tetap produktif untuk hari ini pendengar. Kami akan hadirkan beberapa lagu sebagai mengawali kebersamaan kita.

Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di

Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia.

0: Varian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara, saat ini Anda tengah mendengarkan sesi pojok informasi melansir dari rri.co.id, informasi dari Ibu Kota Nusantara IKN. Saudara, delegasi REA kagumi perkembangan IKN menuju kota kelas dunia. Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara mendapatkan apresiasi dari delegasi Road Engineering Association of Asia and Australia SIA. Dan Immediate Past President Dr. Sukwan Kim menilai Nusantara memiliki potensi menjadi kota kelas dunia. Penilaian ini disampaikan setelah bersama delegasi melihat langsung perkembangan kawasan inti pusat pemerintahan. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian dari REA Governing Council Meeting, dan sebanyak 42 delegasi dari sejumlah negara hadir untuk melihat perkembangan pembangunan IKN, termasuk perencanaan kawasan konektivitas, infrastruktur jalan, dan konsep kota berkelanjutan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyambut para delegasi di kantor Balai Kota Otorita IKN. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Nusantara saat ini memasuki fase kedua periode 2025 sampai dengan 2029. Kunjungan ini, Otorita IKN memaparkan konsep pembangunan Nusantara sebagai Forest City, Spons City, dan Smart City. Paparan juga mencakup strategi konektivitas kawasan Balikpapan, Samarinda, dan Nusantara. Sementara itu, REA membahas sejumlah tantangan teknis dalam pembangunan konektivitas kawasan. Topik ini juga meliputi pengelolaan tanah, curah hujan, stabilitas lereng, serta dokumentasi teknis untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan. REA juga merupakan asosiasi profesi yang menghimpun ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan bidang rekayasa jalan di kawasan Asia dan Australasia. Delegasi yang hadir berasal dari Taiwan, Republik Korea, Jepang, Malaysia, Australia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Rangkaian kunjungan di KIPP Nusantara mencakup kantor Balai Kota Otorita IKN, Istana Wakil Presiden, Istana Negara, hingga Taman Kusuma Bangsa. Perwakilan REA dari Australia, Geoffrey Webb, turut juga mengapresiasi perkembangan pembangunan yang dilihat secara langsung. Sampai di sini sesi pojok informasi yang kami hadirkan ini terkait dengan delegasi REA kagumi perkembangan IKN menuju kota kelas dunia. Dan sampai di sini rangkaian Sendawar Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami pendengar, setelah ini Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawar.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Saatnya kita akan mendengarkan program acara dialog interaktif ya. Berhubung dialog interaktif Kubar menyapa belum dapat kita hadirkan karena suatu dan lain hal, maka kami akan relay di Pro 1 RRI Samarinda. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.
2: Memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz di edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026 bersama saya Dini Kartika Sari ditemani oleh Aidil dan juga Bung Jidan yang akan menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI. Seperti biasanya dalam acara Halo RRI ini kami akan memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi informasi publik ataupun layanan publik yang memang harus menjadi informasi-informasi yang juga akan kita teruskan nantinya kepada dinas-dinas terkait. Dan mudah-mudahan juga nanti pendengar dinas terkait ataupun dari pihak berkepentingan akan juga nanti bisa menjawab apa yang sudah menjadi informasi, apa yang menjadi keluhan ataupun aspirasi dari masyarakat ya yang disampaikan melalui acara Halo RRI. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami pendengar seperti biasanya di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Anda juga pendengar bisa menyampaikan hal ini melalui form Google Form Halo RRI ya, yang mana pendengar mungkin Anda bisa menyampaikannya langsung di sana. Jangan lupa juga pendengar untuk menyampaikan nama, alamat dan juga apa yang menjadi aspirasi Anda, apa yang menjadi informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan melalui Google Form Halo RRI. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, informasi-informasi juga nanti akan kami sampaikan kepada pendengar kami, informasi terkait dengan wilayah yang ada di Kalimantan Timur tentunya pendengar di 10 kabupaten kota. Informasi-informasi yang memang juga perlu disampaikan ataupun yang memang harus didengarkan oleh masyarakat, yang harus diketahui oleh masyarakat banyak. Dan kita ketahui bersama pendengar belum lama ini ya, ini pemukiman padat penduduk di Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ini pendengar merambat ya api yang memang juga ini berdampak pada satu RT ya. Informasi ini tentunya juga pendengar kita menyampaikan turut berduka cita kepada masyarakat kita atas kebakaran rumahnya, pemukiman yang memang ini dicatat oleh Damkar sendiri pendengar sekitar 50 hingga 70 rumah ya, pemukiman warga 70 KK yang terdampak dalam kebakaran yang terjadi pada Senin 5 Oktober 2026. Dan kita berharap juga pendengar kebakaran ini tidak lagi terjadi, tidak lagi terulang pendengar, karena saat ini bukan hanya saja kita mengalami kerugian namun juga pada kesehatan juga ya pendengar ya, pada kesehatan juga kita bisa mempengaruhi terutama pada ISPA ya. Dan ini untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelumnya juga disampaikan oleh dari BPBD maupun dari Damkar, dari pemerintahan juga untuk masyarakat agar tidak membakar lahan jika membuka lahan baru, tidak membakar hutan dan lahan. Dan juga bagi masyarakat yang memang berpergian atau meninggalkan rumahnya, jangan lupa walaupun hanya sebentar untuk meninggalkan rumahnya, mungkin pergi ke pasar atau pergi ke tetangga, jangan lupa periksa seperti kompor terutama ya, ini kompor dan juga mungkin ada colokan-colokan yang memang ada arus listriknya yang bisa membahayakan, mungkin bisa dilepas dulu atau dimatikan dulu. Dan ini kita hanya mengantisipasi ya terjadinya kebakaran. Dan juga dari Damkar sendiri juga menyampaikan kalau boleh di masing-masing rumah itu ada apar ya, ada apar yang bisa bisa cepat untuk kita gunakan saat terjadi atau melihat ada percikan api ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan pendengar kami di saat ini di 0811554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar, dan sambil menantikan Anda pendengar di acara Halo RRI, kita lewatkan dulu yang satu ini.
1: Ina, sakuya alina warisan nyule?
2: Sakuya lima jobu ada.
1: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung celata, Ji.
3: Aku sekilo, telur boleh sabun di.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lain.

Halo? Iya, Neng. Ini abang baru sampai rumah. Akhirnya ketemu kasur. Lembur tadi di kantor. Capek banget. Jangan ditutup. Gak apa-apa. Abang nanti aja mandinya. Loh, kok mati lampunya? Aduh. Bentar-bentar, Neng. Bentar. Siapa yang matikan lampunya nih? Saklarnya gak apa-apa.

masuk gak pakai salam. Ibu kira siapa yang nyalakan lampu? Kan boros kalau gak ada orangnya. Ingat, matikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari itu sama dengan kita memberi akses listrik ke satu rumah di daerah terpencil. Makanya, hemat listrik.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, berikut informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, di mana ini informasi yang kami sampaikan untuk pendengar dari Kubar ya, Kutai Barat, di mana pendengar di saat ini penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya RKAB perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM memang melakukan penataan RKAB 2026 untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar dan juga menjaga keseimbangan pasokan. Dalam perkembangannya, pemerintah menyebut sekitar 95% RKAB batubara 2026 telah disetujui hingga akhir September dengan proyeksi produksi nasional sekitar 720 juta ton. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan pemerintah melakukan pemangkasan kuota produksi melalui RKAB perusahaan pertambangan. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya dalam menyesuaikan produksi dengan kondisi pasokan dan permintaan. Nah, kondisi inilah pendengar yang kemudian menjadi perhatian daerah termasuk di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki aktivitas pertambangan cukup besar. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, Welsi, pada RRI mengatakan perubahan RKAB perlu diantisipasi karena dapat mempengaruhi atau dapat berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Jadi menurutnya pendengar, pemerintah pusat juga telah membentuk tim atau satuan tugas untuk mencari formulasi dalam mengantisipasi dampak terhadap tenaga kerja. WLC juga berharap langkah tersebut dapat diterapkan hingga ke daerah sehingga potensi PHK dalam jumlah besar dapat dicegah. Ya, dan juga pendengar, sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon pendengar kita. Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mak. Halo, RRI.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Mungkin bisa agak berjauhan dari radio Pak atau dari monitornya?
1: Oh, sudah jauh ya.
0: Oke, iya baik. Bisa kami dengarkan. Silakan Pak dengan informasinya di tempat Bapak saat ini.
1: Dengan tahu di Samarinda ini, Mbak.
0: Iya.
1: Banyak ini masyarakat menginginkan keputusan MK yang kemarin itu. Mm-hmm. Yang diajukan oleh Menko Info itu kan Ibu Murti Alpit tentang paket-paket ini yang tiga kartu prabayar ini yang di sana itu baik Telkomsel, Indosat, SL ini ya. Karena masyarakat masih bingung keputusan MK ini ya Mbak.
0: Iya.
1: Karena ada apakah ini paket-paket itu kemarin itu kalau kosannya masih ada tapi waktunya ini kesambar maku itu kosa kan enggak dihanguskan kan. Nah, tapi bagaimana dengan paket TN ini pengumumannya kan. Sekarang kita beli paket telepon itu 130 hari itu ya Mbak. Nah, seperti kemarin ini aku punya paket ini kan berakhir tanggal 6. Tapi kosa teleponnya itu masih ada 500 menit itu ya. Tapi langsung ini dimatikan. Apa berlaku juga hanya untuk internet aja kalau paket telepon ini yang TM ini enggak berlaku ya. Hanya untuk 30 hari. Nah, ini mungkin dari tim HRR ini kita ingin juga ada semacam ini kan klasifikasi juga mungkin yang dari Grab Sarga apa Kartos Prabayan itu memberikan ini penjelasan kan agak tidak enggak bingung juga ini.

0: keputusan MK ini kan bagaimana keputusan MK ini ya? Oke Mbak, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Rauf, selamat pagi atas informasinya Pak Rauf dari Samarinda. Ini terkait dengan keputusan MK ya tentang kota paket ya. Apakah ini hanya berlaku untuk wifi saja atau internet saja? Bagaimana dengan juga untuk teleponnya, apakah berlaku atau tidak? Karena sangat disayangkan kalau misalnya pulsa masih ada di dalam, pulsa kita masih ada, tetapi waktu masa aktifnya sudah selesai. Apakah ini dihanguskan atau seperti apa? Baik, nanti kita akan mencoba lanjutkan informasi ini ke Dinas Kominfo ya, ke Dinas Kominfo nanti seperti apa, dan nanti kita akan coba untuk melanjutkan informasi tersebut. Baik, selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih di 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566. Baik, kami masih membacakan atau menyampaikan informasi kepada pendengar kami di saat ini, pendengar, terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di wilayah Kutai Barat yang saat ini sedang mewaspadai terjadinya PHK masif menyusul dengan penyesuaian RKAB sektor tambang, yang mana pendengar, atau penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya ya pada perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat yang saat ini menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Baik, ini pendengar, hingga saat ini ya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat mengatakan belum menerima laporan dari perusahaan di Kutai Barat khususnya mengenai rencana PHK secara masif yang secara khusus disebabkan oleh penyesuaian RKAB. Dan ia juga menegaskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat akan terus memantau perkembangan ketenaga kerjaan di perusahaan-perusahaan tambang dan berharap penyesuaian RKAB dapat diantisipasi sehingga tidak berkembang menjadi PHK massal dan juga menambah tekanan terhadap kondisi tenaga kerja di Kutai Barat. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, di mana pendengar ini juga ada sekitar 2.080 pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan laporan perusahaan yang diterima hingga saat ini. Ya, Dinas Tenaga Kerja ya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat mencatat sekitar 2.080 pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan laporan perusahaan yang diterima hingga saat ini. Dan PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, Ulsi, juga mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi laporan PHK dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, pekerja yang terkena PHK berasal dari beberapa sektor usaha, namun jumlahnya didominasi tenaga kerja dari sektor pertambangan. Welsi juga menjelaskan laporan PHK terus bertambah seiring masuknya laporan dari perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat. Karena itu pendengar, angka sekitar 2.080 pekerja ini masih dapat berubah mengikuti perkembangan terbaru. Dikatakannya juga pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat menerima laporan PHK dari perusahaan dengan berbagai alasan. Dalam sejumlah laporan, terdapat perusahaan yang menyampaikan pertimbangan terkait kondisi usaha dan juga perubahan kegiatan produksi. Dan hingga saat ini pendengar, Dinas Tenaga Kerja juga belum menerima laporan mengenai rencana PHK secara masif ya. Ada juga PHK yang secara masif yang secara khusus berkaitan dengan penyesuaian RKAB. Dan juga Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kutai Barat akan terus memantau laporan ketenaga kerjaan dari perusahaan untuk mengetahui perkembangan jumlah pekerja yang terkena PHK. Ya, itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, yang mana pendengar, informasi dari rri.co.id. Kami masih terus menantikan Anda di saat ini pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di saat ini, baik itu dari Google Form maupun dari nomor telepon dan juga WA yang akan Anda sampaikan apa yang menjadi informasi ataupun apa yang menjadi saran dan dan kritik Anda terkait dengan layanan publik saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

baik untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di Salini Pendengar dan masih dengan acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi informasi-informasi yang memang bisa disampaikan di saat ini pendengar di acara Halo RRI, dan tentunya juga ini ya untuk menjadi jembatan penyampaian Anda yang nantinya akan kami teruskan kepada

Masih kami sampaikan untuk pendengar kami informasi di saat ini, di mana pendengar ini penerbangan Kalimantan Timur ya masih terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan yang mempengaruhi 47 jadwal keberangkatan dan kedatangan. Dan ini kami kutip dari Tribun Kaltim ya pendengar ya, di mana dampak dari asap kebakaran hutan dan lahan ini justru meningkat di tengah penurunan gangguan penerbangan di wilayah kerja Otorita Bandar Udara atau OTBAN wilayah 7 Balikpapan dalam sepekan ya pendengar ya, dari September hingga Oktober 2026 ini sebanyak 47 penerbangan di Kalimantan Timur terdampak karhutla. Jumlah ini meningkat 14,6% dibandingkan periode 21 sampai 27 September 2026 yang mencatat 41 penerbangan terdampak. Artinya pendengar, ada penambahan 6 penerbangan yang mengalami gangguan operasional akibat karhutla. Kepala OTBAN wilayah 7 Ferdinand Nurdin mengatakan dari total 47 penerbangan yang terdampak di Kalimantan Timur, sebanyak 19 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay, dan sementara 28 penerbangan lainnya pendengar mengalami pembatalan ataupun penundaan. Nah, peningkatan di Kalimantan Timur ini pendengar berbanding terbalik dengan kondisi di wilayah kerja OTBAN wilayah 7 secara keseluruhan. Jumlah penerbangan terdampak karhutla di 3 provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara justru menurun signifikan ya. OTBAN wilayah 7 mencatat 180 penerbangan terdampak selama periode 28 September hingga Oktober 2026, dan jumlah tersebut turun sekitar 124 penerbangan atau 40,8% dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 304 penerbangan. Dijelaskannya, penurunan terutama terjadi pada penerbangan yang mengalami pembatalan atau penundaan. Jumlah berkurang dari 240 menjadi 117 penerbangan atau turun sekitar 51,3%. Itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini pendengar. Ya, dan ada informasi lagi yang kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini pendengar, informasi terkait dengan SIM keliling di Samarinda. Di Samarinda pada hari ini 7 Oktober 2026. Jadi untuk masyarakat yang mengurus SIM-nya, di sini Anda tidak perlu lagi hadir ke kantor. Di sini sudah ada jemput bola ya. Mereka juga melakukan mereka melakukan keliling ya, SIM keliling, artinya mereka menjemput bola menempati beberapa tempat untuk Anda masyarakat yang ingin mengurus SIM-nya. Ada 3 lokasi layanan SIM keliling yang disediakan oleh Satlantas Polresta Samarinda, dan jam pelayanan di 3 lokasi ini mulai dari jam 8 sampai jam 11. Dan tentunya pendengar, ini juga diharapkan masyarakat yang hendak mengurus perpanjangan surat izin atau SIM menyesuaikan dengan jam pelayanan. Layanan SIM keliling ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan juga perpanjangan SIM C, bukan untuk membuat SIM baru. Ya, ada bus keliling 2 di Masjid Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda 2. Sementara bus keliling 1 di Mall Samarinda Square, Robinson, ya, di Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Dan satu lagi di Mall Pelayanan Publik di Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Pahlawan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Jadi ada 3, Anda bisa menyampaikannya ya di pendengar. Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi perpanjangan dari SIM Anda sendiri, baik itu SIM A maupun SIM C, bukan untuk membuat SIM baru ya. Ini ada di Masjid Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Jawa. Ada juga di Mall Samarinda Square, di Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, dan juga Mall Pelayanan Publik di Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Pahlawan, Kelurahan Sidodadi.

Untuk perpanjangan SIM ini pendengar, persyaratan ataupun dokumennya itu KTP asli dan juga fotokopi harus dibawa, SIM lama juga, baik itu SIM A atau SIM C yang asli yang masih berlaku, dan juga surat keterangan sehat diperoleh dari dokter ataupun puskesmas ataupun klinik yang ditunjuk, serta hasil tes psikologi, bukti lulus uji psikologi rohani. Dan biasanya di lokasi layanan SIM juga atau di lokasi layanan SIM keliling telah disiapkan untuk biro psikologi maupun layanan tes kesehatan yang ditunjuk. Jadi Anda tidak perlu lagi ke sana pendengar, sudah disiapkan oleh Polresta Samarinda ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Anda di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di saat ini, dan silakan bergabung untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan maupun masukan Anda ataupun saran Anda terkait dengan

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI hingga pukul 10 WITA nantinya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0811 55 44 976, atau di 74 3495, atau di 736 5 66. Ya, sudah ada yang tersambung bersama kita di saat ini. Ada Pak Hanye yang akan bergabung bersama kita. Pendengar, kita coba dulu untuk ya, mengangkat telepon Pak Hanye. Selamat pagi, Pak Hanye.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Selamat pagi, Bapak.
1: Santai, kawan.
0: Santai, kawan. Apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah. Itu. Bagaimana kabut asap di sana, Pak? Masih?
1: Oh, kemarin yang parah, hari ini agak
0: mendidih berkurang dikit, ya.
1: Tapi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap di asap. Turut prihatin atas kejadian yang tadi malam antara bis Damri dengan truk pembawa barang dari Samarinda. Itu mudah-mudahan korban itu cepat sembuh macam itu. Ya, kami berharap dari balai jalan kalau bisa akses jalan yang di bukit, karena orang-orang ini kadang-kadang gunung. Biar bodoh-bodoh begini tahu juga bedakan antara bukit dan gunung. Tapi ya dulu di Google ya. Itu biar tidak bodoh-bodoh juga kita kan. Supaya di Bukit Lantuk itu kalau bisa dibersihkan sisi kiri kanan jalan. Nah, sehingga jarak pandang itu bisa terlihat, karena baik kebanyakan mereka-mereka truk-truk itu memantau itu, apalagi bermuatan berat. Itu, jadi kami berharap ya kalau bisa juga karena di Kutai Barat ini sebagian truk-truk itu juga pakai radio, radio HP, jadi ada komunikasi-komunikasi itu antar kendaraan-kendaraan. Itu Bu Deni. Nah, tadi saya dengar juga tadi apa tentang apa yang dari Kubar tadi apa?
0: Pemutusan hubungan kerja, Pak. PHK. Iya kah?
1: Pak Kadis. Pak Kadis. Pak Kadis. Pak Kadis punya tidak catatan berapa asli anak-anak pekerja-pekerja dari Kabupaten Kutai Barat ini yang asli tenaga kerja dari Kutai Barat? Bu Deni, saya prihatin. Anak-anak Kutai Barat ini kalau mau bekerja di perusahaan itu harus bayar, Bu Deni. Ada oknum-oknum. Tidak gratis barang itu. Tidak gratis. Makanya nanti kalau ada yang mau jadi anggota DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, DPD RI, kalau mau, dia harus bayar ke kita. Karena kita kan mengangkat mereka yang pengangguran itu menjadi terpandang, kan? Sudah mereka terpilih, belum tentu mereka memikirkan kita, kan? Itu, Bu Deni. Sudah tidak mereka punya catatan-catatan tentang berapa sih tenaga kerja anak-anak Kutai Barat, orang-orang Kutai Barat? Tidak seberapa, Bu Deni. Tidak seberapa kami-kami orang Kutai Barat ini bekerja. Kami hanya menjadi penonton, Bu Deni.
0: Jadi orang luar yang banyak ya, Pak?
1: Kebanyakan orang-orang luar, Bu Deni.
0: Iya.
1: Kalau perusahaan-perusahaan besar itu banyak di drop dari luar. Kalau masalah pengalaman, sama aja tidak ada pengalaman. Tetapi karena mereka punya orang dalam, ya mereka enak aja. Sistemnya paham aja, Bu Deni. Tidak mau terlalu vulgar di sini. Itu tidak mau vulgar. Kalau memang betul-betul memang apa tenaga-tenaga lokal ini memang diterima, kurang penganggurannya, Bu Deni. Kita jangan mau diperalat. Oh, ini banyak tenaga-tenaga kerja apa namanya kita di PHK gara-gara RKAB macam. Kita jangan mau lah, seperti itu. Kita harus

0: catatan. Ini kan banyak tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah, sudah ada masalah, ribut. Ribut. Ada yang kemarin itu yang di sawit itu sudah datang ke sini, tidak diundang, tidak lapor, meninggal, dibawa ke kantor gubernur mayatnya. Ini kan sedih juga kita lihat keadaan. Kalau memang betul-betul diterapkan Bu Deni, wah, kurang pengangguran di Kutai Barat ini Bu Deni. Itu sejahtera kita ini. Kalau memang betul-betul perusahaan tidak usah banyaklah. 20 orang lah setiap perusahaan-perusahaan sampai subkon itu menerima tenaga kerja. Saya yakinlah Bu Deni, sejahtera, kurang pengangguran di Kubar ini. Ya Pak Kadis, itu yang penting dicatat Pak Kadis. Pak Kadis, apa PLT gitu Pak Kadis itu tadi.
1: PLT, ya.
0: Ya, jangan kelapa aja. Itu dicatat, jangan catat hari pekan di mana pekan-pekan apa botol buang aja, tapi bagaimana lah kita apa namanya punya catatan, oh berapa di perusahaan ini tenaga kerja lokal yang ada yang bekerja. Itu harapan saya Bu Deni. Itu jangan hanya kita hanya jadi penonton. SDA kita dikuras, dikeruk. Siapa dulu PT Kem? Banyak tenaga kerja tidak ada pengalaman, tetapi mereka di training menjadi tenaga kerja handal. Tutup PT Kem, banyak yang bekerja di Afrika, di mana-mana mereka bekerja. Itu Bu Deni. Nah, ini ramai lagi What Impress. Gajinya besar Bu Deni. Aku ketawa lihat Pak Rocky Gerung itu. Kawan-kawan. Itu mungkin itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang teman saya dulu, Pak apa namanya almarhum Pak Kardi dulu. Mungkin itu yang dikatakan kaum munafik gitu ya. Orang munafik itu kan ingkar dengan janji ya. Gajinya besar seperti itu. Bah, itulah. Seharusnya Pak Presiden Prabowo tidak perlu segala ada penasihat terlalu banyak macam itu Pak Prabowo. Coba uang itu dipakai untuk apa, membangun infrastruktur jalan di kampung-kampung, di apa antar kabupaten, antar segala desa apa kemana-mana kah? Ini tidak. 70 juta lebih kali 26 itu berapa satu tahun, satu bulan sudah kali begitu dapat ya, bangun jalan itu seperti jalan di RRI itu aja 700 meter 2 miliar lebih Bu Deni. Ada apa manfaat bagi apa namanya bagi masyarakat? Ini menggaji orang-orang yang sudah ada banyak uang, kelebihan uang. Bah, bujur-bujurnya tumpi bujur-bujur. Coba dia itu penasihat itu per daerah, Kalimantan Timur, dari Papua apa macam, kan bisa menyuarakan. Memang ada DPD RI, tapi kan lain lagi. Ah, susah juga kita mau ngomong itu. Bu Deni, kalau 76 juta apa 70-an juta begitu kan tidak seimbang dengan gaji-gaji guru yang TKK pemacam kan? Kasihan kita. Aduh, pengangguran begitu. Bu Deni, terkait BBM. Kelangkaan BBM kami di Kabupaten Kutai Barat ini luar biasa Bu Deni. Saya lihat kemarin ngantri di apa pom itu luar biasa. Ini ibarat Bu Deni ya. Bu Deni gajinya apa namanya anggaplah 5 juta. Tentu Bu Deni selain tabungan ada untuk biaya makan sehari-hari kan Bu Deni ya. Nah, datanglah kawan-kawan Bu Deni numpang hidup tempat Bu Deni. Makan minum apa macam di situ segala air apa macam. Tekor lah Bu Deni kan. Biaya hidupnya itu Bu Deni yang sudah disiapkan apa nama disiapkan. Matilah awak kan itu dengan biaya hidup dengan yang gara-gara ada yang menumpang. Begitu juga BBM ini Bu Deni di Kastim ini. Banyak truk-truk dari luar daerah. Saya lihat ini di Mai sana Bu Deni, itu truk-truk CPO plat luar daerah itu mereka pembeli BBM yang di eceran. Dari mana eceran itu dapat itu kalau tidak dari apa Pertamina, dari pom bensin, dari pom bensin yang resmi. Tolong ini Pak Polisi. Pak Polisi itu kan kebenarnya ngomong. Jangan jadi harus cepat itu ditindak. Ini kan merugikan masyarakat. Bayangkan Bu Deni, harga solar saja sampai 18 sampai 20 ribu per liter, bisa lebih itu Bu Deni di Kubar ini. Sama Pertamak itu juga. Pertamak ini ada yang 19 ribu sampai 20 ribu. Pertamak itu pun kalau nasib sial, kena sialnya itu bisa dioplos mereka dengan Pertalite Bu Deni. sempat ada dulu yang ada ini jual anu yang jual proses, bilang hati-hati kamu, takut ada orang gila dibakarnya, karena orang gila itu nggak ada apa, nggak bisa ditindak dengan hukum kan, orang gila itu kan bisa aja orang-orang pura-pura gila. Nah, pura-pura gila ini yang gawatnya itu. Nah, inilah Bu Deni yang harus apa apa namanya pemerintah ini pikirkan, khususnya penegak-penegak hukum. Nah, sedih juga ini Bu Deni, di Kutai Barat ini awalnya stadion itu siang-siang orang curi kabelnya Bu Deni. Di stadion di Sendawar Kutai Barat di Borongkongkok ini. Setelah itu Bu Deni apa kabel lampu penerangan jalan umum yang dari Auri, dari pangkalan Auri itu yang di apa Karangrejo itu juga dicuri Bu Deni. Dicuri. Nah, ini baru-baru ini lampu-lampu, kabel-kabel lampu taman kota itu juga dicuri, Bu Deni. Ini kan untuk fasilitas umum. Kok misalnya kena? Nah, saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, pasang itu CCTV. Nah, pasang itu CCTV. CCTV itu berapa juga dananya itu kan? Kita kan bisa pasang di sepanjang jalan di yang ada di Sendawar. Sendawar ini di apa di perempatan-perempatan itu ada semua CCTV. Jadi kalau ada maling itu cepat ketahuan. Pasang CCTV itu bukan hanya menjaga aset Bu Deni. Kan di Samarinda itu kan ada senior senang istri orang kan. Kan orang-orang berkunjung ke tempat-tempat begitu kan. Banyak lalu menggoda istri orang. Ya kalau istri orang itu mau.
1: Kalau ini menolak
0: jelek. Ya kalau jelek sudah, suaminya ada gaji besar, duit banyak. Nah, ini termasuk juga terjadi pelecehan seksual. Nah, ini juga harus kita jaga, Bu Deni. Nah, jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Kutai Barat pasang itu CCTV. Nah, pasang itu CCTV. Apa namanya?
1: Untuk supaya, memantau ya, Pak, ya?
0: Untuk memantau. Untuk mengamankan aset. Saya juga. Itu kan ada juga uang-uang kita juga, Bu Deni. Kalau kabel-kabel itu dicuri kan, itu kan untuk keindahan kota. Keindahan kota. Jadi kalau sampai hilang begitu, bagaimana itu? Nah, termasuk juga Bu Deni, itu apa namanya pengepul-pengepul besi tua itu diamankan mereka itu, tanya izin-izin apa izin-izin mereka.
1: Oke, baik Pak.
0: Izin-izin mereka, karena kemarin-kemarin ya begitu, bukan hanya kabel Bu Deni, penutup apa namanya drainase itu drainase bukan kanal Bu Deni, tutupan drainase itu juga dicuri. Saya bilang inilah, apakah ini karena kebutuhan hidup atau kebutuhan gaya hidup, pilih juga. Nah, inilah yang mohon ini juga apa disampaikanlah apa dari RRI Sendawar disampaikan juga kepada pihak pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Ini kita menyampaikan ini bukan kita membenci Bu Deni, tetapi adalah bentuk kecintaan kita terhadap apa nama daerah kita. Itu Bu Deni. Bukan sepi-sepi ini. Kok sepi?
1: Lagi kerja, nah, Pak.
0: Lagi kerja. Saya juga kerja Bu Deni sambil apa namanya? Bersihkan dari pinggir-pinggir rumah karena di belakang sebentar kita jaga-jaga juga takut terbakar.
1: Iya.
0: Oke,
1: baik Bapak. Santai kawan. Selamat pagi Pak Hanye dari Kutai Barat. Ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Hanye. Ada tadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan berukuran besar dan juga menghilangkan satu nyawa yang terjadi di Gunung Soruk, Kabupaten Muhur, Kecamatan Siluk Murai, Kutai Barat ya, pada Selasa malam pukul 21.30 WITA. Dan ini pendengar ya berharap untuk pemerintah untuk memperbaiki jalan bukit tersebut ya, karena ini bisa membahayakan juga masyarakat ataupun pengendara. Kedua tadi terkait dengan pekerja ya, yang menyoroti terkait dengan pekerja dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kutai Barat, juga diharapkan kepada dinas tersebut untuk memperhatikan ini jika terjadi PHK, dilihat juga kalau masyarakat ataupun pekerja itu dari Kutai Barat itu sangat minim ya. Dan disampaikan oleh Pak Hanye tadi bahwa jika masuk dalam satu pekerjaan ataupun satu perusahaan, maka si pekerja itu harus membayar dulu. Dan tentunya ini artinya adanya pungli ya untuk melamar dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang berikutnya tadi tadi disampaikan oleh Pak Hanye terkait dengan One Team Press ya, yang dilantik oleh Presiden, yaitu Rocky Gerung. Ya, ini sudah dilantik ya. Kita berharap juga mungkin ada pertimbangan ya, pertimbangan-pertimbangan dari Presiden mengapa ia melantik, dan pilihan-pilihan Presiden ini tentu sudah menjadi bahan pertimbangan bersama dengan timnya ya. Dan makanya beliau bisa memilih dan juga bisa melantik. Berikutnya terkait dengan kelangkaan BBM di Kutai Barat ini yang terdampak dari truk luar daerah yang mengantri BBM di daerah Kalimantan Timur, sehingga untuk truk-truk ataupun kendaraan yang dari daerah sendiri, baik itu di Kutai Barat maupun dari kabupaten kota di Kutai Barat ini, di Kalimantan Timur ini, tidak mendapatkan BBM ya, tidak mendapatkan BBM karena adanya truk luar daerah ya. Terus ini adanya banyaknya kasus pencurian fasilitas umum di beberapa infrastruktur di Kutai Barat seperti Taman Kota tadinya. Harapannya kepada pemerintah untuk dipasang CCTV agar bisa memantau kondisi dan juga situasi yang terjadi di beberapa fasilitas umum, karena ini fasilitas umum ini untuk masyarakat ya, dari masyarakat untuk masyarakat, dan yang menikmatinya juga masyarakat. Jadi kita berharap ini bisa ditindak lanjuti, bisa juga dipasangkan CCTV seperti permintaan dari Bung Hanye ya. Ya, itu informasi yang disampaikan oleh Bung Hanye tadinya dari Kutai Barat. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Zidan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap selama kebersamaan kita dari pukul 9 tadinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Baik pendengar, setiap pukul 1 Sendawar tiba kita pada pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya setelah kita dengarkan Halo RRI Relay Pro 1 Samarinda ya. Kembali Anda mendengarkan di Pro 1 Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Untuk informasi pertama di program acara Inforama ini pendengar, Iran ingatkan Amerika Serikat dan Israel soal serangan dan peningkatan produksi senjata. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaynik Selasa mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pihak lawan Iran. Kantor berita resmi Fence melaporkan bahwa Iran juga ternyata menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Ketika ditanya pendengar mengenai respon Iran terhadap kemungkinan serangan di KUE Kolang, Talaynik mengatakan target yang dapat diserang angkatan bersenjata Iran sebagai respon atas agresi baru telah disiapkan. Dia mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran.

0: henti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi mengenai yang telah kita bahas tadi. Ketika ditanya mengenai respon Iran terhadap kemungkinan serangan di Kukolang ya, dia mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan serta sistem angkatan laut, darat dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Juru bicara tersebut turut menyampaikan bahwa target potensial yang dapat diserang angkatan bersenjata Iran sebagai respon terhadap serangan lain yang telah diidentifikasikan dan disiapkan. Dia juga mengatakan Iran telah membelikan angkatan bersenjata negara tersebut dengan teknologi rudal dan drone yang lebih canggih, serta sistem pertahanan udara, angkatan laut dan darat yang lebih ditingkatkan.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Mama, ini kertas apa, Ma?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
2: Visi RRI mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
4: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
2: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
5: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
6: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: Januari ini saya melakukan
1: baik pendengar setia Pro 1 Sendawar dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10:21 waktu Indonesia Tengah. Tepat pada pukul 10:22 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan podcast Jaksa Agung yang berjudul Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegrasi, ya pendengar, yang disampaikan oleh Profesor Dr. ya Burhanuddin SHMH, Jaksa Agung Republik Indonesia. Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan.
0: Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya
0: dan
3: Pak?
0: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya, Pak JA.
0: Iya, sibuk ya, sibuk ya, kan itu pasti.
3: Iya.
0: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ya. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
0: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak gak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
0: Ya, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus.
3: Ya.
0: Jadi ini satgasnya, satgas PK ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat bahwa ini loh hasil kami. Walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga, dan bukannya itu kita, tapi kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKHK atau ada isu-isu lain sebetulnya?
0: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, sebulan bahan pokok itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula itu kan menyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
0: Kalau arahan buat saya dari Presiden hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi Kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke Kejaksaan utamanya saya akan reformasi Kejaksaan.
3: Dan terus begitu.
0: Dan
3: ya?
0: Terus kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana, karena pada waktu saya masuk ke Kejaksaan nilai kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Oke.
0: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga.
3: Iya. Yeah.
0: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke Kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri
0: masih,
3: itu ya
0: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK,
3: ya
0: kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah Kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
0: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari Kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
0: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya, jadinya.
0: Kita
3: ya?
0: Juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penahan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahan perkara.
3: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
0: statement
3: apa?
0: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih kami tarik semua. Kami berdari semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak sudah pada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan, ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi karena ada, gimana? Begitu
0: ada,
3: ya?
0: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak JA ya?
0: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya, kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
0: Betul.
3: Baru di usia kedua ya.
0: Justru itu karena baru sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi
0: dan
3: tersebut?
0: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benah-benah itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya, pastinya harapan ya begitu ya seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
0: Saya bukan harapan, harus.
3: Harus satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan.

0: drastis. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa direstorasi justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya, restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
1: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita?
0: Ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita, ya kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
1: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
0: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan secara rigid terpenuhi atau tidak, dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratif atau tidak, itu diputus oleh masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya apakah ini harus, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran wah ini loka gitu. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
1: Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
0: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurnakan terus, ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
1: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah.

0: kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, kalau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya, masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
0: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA, selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
0: Semua prioritas ya. Prioritas.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya, gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka suatu case itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
0: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul gak sih sebetulnya?
1: Ya, enggak juga.
0: Enggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah adalah kehidupan.
0: Pak JA ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
0: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
0: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan-segan, paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak, karena
0: artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Gitu masyarakat ya, lebih lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai bukan, masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
0: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. kemudian terutama

0: Nah, sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
1: Jadi kejahatannya
0: jadi
1: sudah
0: pasti kita pun ngikutin.
1: Lebar ya.
0: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini, sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
1: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
0: Saya selalu katakan saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
1: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
0: dan
1: menjalankan
0: itu
1: tugasnya.
0: Saya, setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya bukan tempatnya. Kalau mau berkarya inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
1: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
0: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
1: Wartawan dulu boleh, wartawan, boleh. Buat wartawan
0: tolong
1: gimana?
0: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
1: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
0: Pasti.
1: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Stand by on the record.

0: Bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS. Seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: RRI Senawar dengan program siar berikut.

Baik pendengar setia Pro 1 Sandawarti, bagi kita pada pukul 11:02 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya. Ada di program acara sanksi ya, kita akan membahas untuk pertama ada UU Perlindungan Ketenaga Kerjaan atur soal PKWT hingga sanksi. DPR telah mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna yang digelar pada Selasa 6 Oktober ya 2026 kemarin. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Newawea mengatakan tidak semua buruh memang puas dengan aturan terbaru ini. Hanya saja pendengar, Andi menilai aturan tersebut telah mengakomodasi 90% tuntutan buruh. Adapun DPR merevisi UU Perlindungan Ketenagakerjaan dengan tujuan menciptakan aturan yang lebih adil bagi buruh dan pengusaha serta menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan dunia kerja. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan terbaru disebut membatasi penerapan perjanjian kerja waktu tertentu. Andi memaparkan skema penerapan adalah karyawan akan di PKWT selama 2 tahun, kemudian akan diperpanjang 1 tahun dan 1 tahun lagi. Andi mengatakan aturan PKWT ini memang belum sesuai dengan tuntutan buruh yang ingin.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Kalian sudah lihat?
2: Lihat apaan?
1: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
2: Terus?
1: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
2: Maksudnya gimana ya?
1: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
2: Emang bedanya apa sih?
1: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
2: Oh gitu toh?
1: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
2: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
2: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
1: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Oke, pendengar Setia Pro 1 Sendawar, saatnya waktu menunjukkan pukul 11 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada Gus Ipul berikan sanksi ke ASN Kemensos yang terlibat judol. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang terlibat judi online. Sanksi tersebut berupa hukuman disiplin tingkat ringan, sedang hingga berat. Jenis hukuman yang diberikan bervariasi berdasarkan hasil pengalaman pendengar dan klarifikasi. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang disiplin ASN di lingkungan Kementerian Sosial. Hal tersebut diungkapkan Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Briyono dalam konferensi pers di kantor Kemensos.

0: pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan.
1: Baik pendengar setiap Pro 1 Sandrawardi, bagi kita pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi saksi pada jumpa kita ya di siang hari ini, karena tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan lensa olahraga Relay Pro 1 RRI Jakarta. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sandrawardi.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telah 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris dengan merekor caps terbanyak penyerang Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah keruntuhan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Menit ke-40 Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Shalaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang Azan Zuhur pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Hanya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year.

tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan.

0: Ganda Putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carmando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weicheng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13 dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, pendengar RRI 3 dimanapun saya berada, saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkariang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pebalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkariang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Serta ada juga ada Marco Bezzecchi. Dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Tad Binder, Massimo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Teda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkariang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir di yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan atau ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain centang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kesatuan Republik Indonesia lahir dipidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan.

semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya

lahir di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa

0: kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi yang sudah 35 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati santap siang Anda, selamat menikmati istirahat Anda ya, sebelum Anda melanjutkan aktivitas Anda nanti untuk menyelesaikan segala tugas-tugas yang mungkin belum selesai dikerjakan hari ini. Mudah-mudahan bisa dituntaskan hingga sore hari nanti ya. Baik pendengar Pro 1.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lama ya nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh gitu deh, gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
3: Hah?
4: Selamat ya Pak.
3: Yang benar Mbak.
4: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
3: Mbak.
4: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
3: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadi

0: ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus bapak kon piye, Bu?
0: Loh, bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak suweng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 7 Oktober 2026.
2: Tenaga kerja yang untuk mencapai 1 juta metric ton itu dikurangi paling tidak setengah, karena pihak perusahaan juga tidak mau menanggung biaya tenaga kerja yang mereka rekrut ini.
3: Otorita melalui Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Pak Thomas, beliau menyampaikan

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya RKAB perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja PHK karyawan. Berikut kita simak laporannya.
1: Penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memang melakukan penataan RKAB 2026 untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar dan menjaga keseimbangan pasokan. Dalam perkembangannya, pemerintah menyebut sekitar 95% RKAB Batubara 2026 telah disetujui hingga akhir September. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan pemerintah melakukan pemangkasan kuota produksi melalui RKAB perusahaan pertambangan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan produksi dengan kondisi pasokan dan permintaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki aktivitas pertambangan cukup besar. PLT Kepala Disnaker Transkubar Welsi mengatakan perubahan RKAB perlu diantisipasi karena dapat berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja perusahaan.
2: Rencana kerja anggaran biaya setiap perusahaan itu kan termasuk di dalamnya rencana produksi khusus batu bara. Kalau saya sampaikan ilustrasi, ketika di 2025 ke bawah mereka disetujui RKAB-nya dan produksinya 1 juta metric ton. Ketika di 2026 mereka disetujui hanya setengah dari itu, 500 ribu metric ton, berarti tenaga kerja yang untuk mencapai 1 juta metric ton itu dikurangi paling tidak setengah. Itu gambaran mungkin. Karena pihak perusahaan juga tidak mau menanggung biaya tenaga kerja yang mereka rekrut ini yang tidak produktif.
1: WLC menyambut baik langkah pemerintah pusat yang telah membentuk tim atau satuan tugas untuk mencari formulasi dalam mengantisipasi dampak terhadap tenaga kerja. Ia berharap langkah tersebut dapat diterapkan hingga ke daerah sehingga potensi PHK dalam jumlah besar dapat dicegah. Menurut WLC, sampai saat ini Disnaker Transkubar belum menerima laporan dari perusahaan mengenai rencana PHK secara masif yang secara khusus disebabkan oleh penyesuaian RKAB. Namun demikian, Disnaker Transkubar akan terus memantau perkembangan ketenaga kerjaan di perusahaan-perusahaan tambang. Ia berharap penyesuaian RKAB dapat diantisipasi sehingga tidak berkembang menjadi PHK massal di Kutai Barat. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kasih Tikim, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan, Kenneth Rompas. Kita simak laporannya.
3: Ya, berdasarkan audiensi kami dengan Kepala Otorita melalui Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Pak Thomas, beliau menyampaikan saat ini sudah ada kurang lebih 16 warga negara asing yang mayoritas atau pada umumnya.
4: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan menggelar Coffee Morning bersama sejumlah wartawan di Balikpapan. Dalam kesempatan tersebut, Imigrasi Balikpapan memaparkan beberapa pencapaian inovasi hingga kehadirannya di IKN sebagai pengawasan terhadap belasan warga negara asing yang mulai beraktivitas di kawasan Ibu Kota Nusantara. Langkah ini diambil seiring masuknya tenaga kerja asing dan investor pada proyek pembangunan hunian komersial di IKN. Untuk memperkuat pemantauan di lapangan sekaligus mempermudah layanan, pihak imigrasi segera meresmikan kerjasama terpadu bertajuk Si Mitra Imigrasi bersama Otorita IKN. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan, Kenneth Rompas.
3: 31 Agustus tahun 2026 ini, operasional awal layanan keimigrasian IKN sudah berjalan. Buktinya apa? Layanan paspor di sana dalam 3 minggu awal pelaksananya sudah memberikan layanan kurang lebih 132 layanan dari kurang lebih 9 instansi yang hadir di Mall Pelayanan Publik Ibu Kota Nusantara. Jadi imigrasi itu menduduki layanan terbanyak yang diberikan dengan rata-rata layanan 8 menit per layanan.
4: Selain program kemitraan terpadu, Imigrasi Balikpapan juga mengoperasikan sistem peringatan dini digital sepinggan guna mencegah kasus izin tinggal kadaluarsa atau overstay serta layanan daring lalapon untuk menjangkau wilayah pelosok dan lepas pantai. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mengembangkan dashboard eksekutif melalui aksi perubahan smart spasial sebagai alat kontrol pelaksanaan pembangunan. Dashboard ini mengintegrasikan informasi pembangunan dan legalitas pemanfaatan ruang untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah. Pengembangan dashboard dilakukan melalui koordinasi Dinas PUPR dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Hasilnya, dashboard smart spatial dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian pembangunan dan pemantauan legalitas pemanfaatan ruang. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamelia Shanti, mendukung pengembangan smart spasial agar tidak berhenti sebagai aksi perubahan, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Menurutnya, inovasi tersebut dapat memperkuat pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun juga mendukung smart spasial sebagai langkah integrasi legalitas pembangunan dan pemanfaatan ruang. Ia menilai inovasi tersebut perlu dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Samarinda yang terus tumbuh dan berkembang. Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperluas dukungan akses internet untuk sekolah di wilayah pedalaman. Upaya ini dilakukan untuk mendukung penerapan digitalisasi dalam proses pembelajaran di sekolah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dukungan akses internet bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Kepala Disdikbud Kutai Barat Kamius Junaidi mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan perangkat jaringan kepada sejumlah sekolah dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan konektivitas. Menurutnya, sekolah yang tidak terjangkau jaringan Telkom diarahkan menggunakan layanan internet berbasis satelit untuk mendukung pembelajaran digital. Kamius mengimbau sekolah memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah memberikan bantuan berupa alat jaringan pendukung di sekolah-sekolah yang mulai beberapa waktu lewat, dan juga tahun ini kita evaluasi bahwa di sekolah-sekolah sudah mendapatkan Starlink. Ya, kita juga menghimbau kepada mereka agar itu difungsikan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung pembelajaran digitalisasi itu. Sekolah-sekolah yang tidak bisa dijangkau oleh Telkom itu akan menggunakan Starlink.
5: Sementara itu, Fungsional Widya Prada, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Santianda Tulayuk, mengatakan akses digital penting karena peserta didik saat ini semakin akrab dengan teknologi. Menurut Santian, pemanfaatan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Namun, ia menilai dukungan infrastruktur jaringan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.
7: Apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran ini, salah satunya adalah digitalisasi pendidikan, supaya murid-murid kita itu, anak-anak kita sekarang itu kan sudah digital natif ya Pak ya, jadi mereka itu lebih akrab dengan digital.
5: Pemkab Kutai Barat mengakui masih terdapat sejumlah titik yang mengalami gangguan jaringan internet, terutama di kecamatan yang cukup jauh dari ibu kota seperti Bentian Besar, Bongan, Siluk Ngurai, dan Nyuatan. Sehingga dukungan konektivitas ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kubar mendorong digitalisasi pendidikan agar dapat diterapkan tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di wilayah pedalaman. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andres Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Waspada kebakaran di Kota Balikpapan terus digencarkan agar tidak terjadi dan dapat merugikan warga dengan kehilangan harta benda akibat kebakaran dalam sehari. Kemarin tercatat ada 5 kejadian kebakaran, 2 pemukiman, dan 3 kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Musim kemarau panjang yang melanda Kota Balikpapan kian meningkatkan resiko bencana kebakaran. Dalam waktu satu hari tercatat ada 5 laporan terjadi kebakaran di Kota Balikpapan. Walau tidak menyebabkan kerugian besar, petugas damkar harus berjibaku memadamkan 5 insiden kebakaran sekaligus yang terdiri dari 3 kasus kebakaran lahan dan 2 kebakaran pemukiman. Kebakaran lahan ini tersebar di sejumlah titik mulai dari kawasan Tritis Batakan hingga Jalan Sarifuddin Yosef Brebes. Total lahan yang hangus terbakar diperkirakan mencapai lebih dari 4 hektar. Kawasan Batakan menjadi area terluas dengan 2 hingga 3 hektar lahan yang terbakar. Petugas mencatat kemunculan api sebagian besar dipicu oleh kelalaian manusia seperti pembakaran sampah hingga adanya sisa batu bara yang mudah terbakar saat cuaca panas terik. Hal ini dijelaskan oleh Kepala UPTD BPBD Pemadam Kebakaran Wilayah Balikpapan Selatan, Sunarman.
9: Kita ada 5 kejadian kebakaran, 2 kebakaran pemukiman, 3 kebakaran hutan dan lahan. Yang memicu kalau di Tumaritis tadi informasi di situ ada banyak tumpukan sampah begitu. Biasanya ada yang iseng. Kalau kami tadi di Global, di situ memang ada batu bara. Ada batu bara dan beberapa titik tadi batu bara. Kelihatannya dia itu sudah terbakar sebenarnya dari minggu kemarin. Ada susulan lagi tadi terbakar. Mungkin potensi dari kebakaran batu bara tadi sehingga merembet lagi ke tempat lain.
8: Tugas menghimbau masyarakat untuk berhenti melakukan aktivitas berisiko seperti membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di ruang terbuka, mengingat potensi kebakaran pemukiman maupun lahan masih sangat tinggi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Samarinda optimalkan bantuan melalui demplot cabai berbasis smart farming dan pemanfaatan hand tractor untuk pertanian padi di Lempake. Berikut kita simak laporannya.
1: Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Samarinda memanfaatkan bantuan dari Bank Indonesia Kalimantan Timur untuk mendukung pengembangan pertanian melalui penggunaan hand tractor maupun demplot cabai berbasis smart farming. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kota Samarinda, Adung Karyo Sedio Utomo, mengatakan bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan komunitas dan lahan pertanian. Demplot cabai dikembangkan pada lahan seluas 0,25 hektar, sedangkan hand tractor digunakan untuk mendukung pengolahan lahan tanaman padi. Adung menjelaskan pemanfaatan hand tractor dilakukan di kawasan Lempake dengan luas lahan persawahan sekitar 4 hektar. Sementara itu pengembangan demplot cabai diarahkan untuk mendukung penerapan pertanian berbasis teknologi. Terkait penerapan sistem tanam mereka, Adung menyebut sistem tersebut belum diterapkan pada lahan pertanian yang dikelola kelompok tani di Samarinda, namun penerapannya telah dilakukan di tanaman Lombok.
10: Dari itu membuat demplot cabai seluas 0,2 hektar.
11: Jadi pemanfaatannya untuk demplot cabai tadi, Pak?
10: Yang smart farming.
11: Iya, smart farming.
10: Smart farming. Kalau aku yang tractor, kita untuk tanaman padi. Kalau untuk itu kita belum dilaksanakan. Tapi kalau untuk yang belumnya sudah dilaksanakan.
11: Keuntungannya apa, Pak? Legal cost untuk cabai itu?
10: Kalau untuk cabai saya kurang ini ya. Karena yang berbagai metode petaninya berbeda. Karena masih di bawah kalau tidak.
1: Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Samarinda, Adung Karyo Sedio Utomo, menambahkan pengembangan demplot cabai melibatkan kelompok tani yang berbeda sehingga pemanfaatan dan hasil penerapan teknologinya berada pada kelompok penerima bantuan. Meski demikian, kelompok tersebut masih berada dalam koordinasi KTNA Kota Samarinda. Pemanfaatan bantuan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan lahan pertanian serta mendorong penerapan teknologi sesuai kebutuhan petani di Kota Tepian. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur atau PPBK memperkuat peran sosial bagi warga asal Blitar yang berada di perantauan. Selain menjadi wadah silaturahmi, PPBK juga mendorong anggotanya saling membantu dalam persoalan sosial, ekonomi hingga peningkatan keterampilan. Simak laporan selengkapnya.
12: Persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur atau PPBK memperkuat peran organisasi sebagai wadah silaturahmi dan kepedulian sosial bagi warga asal Blitar di Kalimantan Timur. Penguatan tersebut ditandai dengan pengukuhan pengurus PPBK masa bakti 2026 hingga 2031 di Gedung Taman Budaya Samarinda Selasa 6 Oktober 2026. Ketua PPBK Kalimantan Timur Giman Santoso mengatakan, Paguyuban dibentuk untuk merangkul warga Blitar yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Giman, saat ini jaringan PPBK telah menjangkau 10 kabupaten dan kota, dengan anggota yang memiliki latar belakang profesi beragam, mulai dari pelaku UMKM, pekerja seni, kontraktor, aparatur pemerintahan, hingga anggota legislatif.
13: Kemudian kalau memang dia tidak punya skill di bidang apa namanya apapun, kita bisa ikut berlatih kerjasama dengan Balai Kerja Industri BLK. Kebetulan saya kan saya ketuanya forum LKLPI di Kaltim gitu. Jadi sangat membantu anggota kami jika memerlukan untuk siap kerja di Kaltim gitu loh. Ya harapannya memang kami selalu ingin melebarkan sayap bahwa 10 kabupaten kami rangkul, kita ajak kerjasama, kita bersinergi sehingga menjadi suasana nyaman di Kalimantan Timur. Yang mana Kaltim perlu kita jaga kondusif bahwa kalau orang Prapan kita jaga marwahnya orang Blitar harus selalu berbuat di Kaltim, selalu bisa kondusif di Kaltim.
12: Selain silaturahmi, PPBK juga memberikan perhatian terhadap persoalan sosial yang dihadapi warga perantauan, termasuk membantu warga yang sakit, mengalami kesulitan ekonomi, maupun menghadapi kendala administrasi kependudukan. Kedepan, PPBK akan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi anggota melalui akses permodalan dan pelatihan kerja. PPBK berharap penguatan organisasi dapat semakin mempererat persaudaraan warga Blitar di Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Borneo FC Samarinda memasang ambisi tinggi saat menghadapi Buriram United dalam lanjutan ASEAN Club Championship Shopee Cup di Thailand. Pelatih Mauricio Geronimo menegaskan, Pesut Etam datang untuk bertanding dan memburu kemenangan meski harus menghadapi tim kuat berstatus juara kompetisi tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
14: Borneo FC Samarinda berambisi tampil maksimal saat menghadapi Buriram United dalam kompetisi ASEAN Club Championship 2024-2025 di Thailand. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo menyadari Buriram United merupakan lawan yang tangguh, terlebih tim tuan rumah berstatus juara kompetisi tersebut. Mauro menegaskan timnya datang bukan hanya untuk berlibur, melainkan bertanding dan juga berjuang untuk meraih kemenangan. Ya, musim lalu tentu saya memiliki pengalaman melatih tim di Shopee Cup. Kami berhasil mencapai semifinal. Namun dalam sepak bola kita harus tahu setiap konteks itu berbeda. Kami menghadapi tantangan baru di sini bersama Borneo. Dan saya pikir kami harus terus melangkah. Langkah pertama yakni melawan Buriram yang kita tahu merupakan juara Shopee Cup dalam dua musim terakhir. Dan mereka adalah klub besar dengan tim yang sangat bagus. Namun kami merasa antusias berada di sini, saya pikir juga menjadi kesempatan yang bagus bagi klub dan para pemain kami. Dan kami sangat bersemangat untuk datang dan memberikan penampilan yang terbaik. Sementara itu penyerang Borneo FC Ruben Lopez Huesca atau Rubio mengakui pertandingan tersebut akan berlangsung berat. Meski demikian, Rubio memastikan seluruh pemain siap berjuang hingga menit akhir demi meraih hasil yang positif. Kami akan menjalani pertandingan yang sangat berat, tetapi kami sudah menyadari hal itu karena Buriram adalah tim yang sangat bagus dan memiliki kualitas tinggi. Namun kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik, sehingga kami akan berjuang hingga akhir untuk mencoba meraih kemenangan. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo berharap para pemain mampu menunjukkan permainan yang terbaik dan semangat juang tinggi, sekaligus membawa nama baik Samarinda dan Indonesia di kompetisi antar klub Asia Tenggara tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Agar tidak dipindahkan ke Samarinda, pengurus Perbasasi Kabupaten Paser pantau progres percepatan pembangunan venue softball untuk pelaksanaan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
15: Dalam rangka suksesi penyelenggaraan sekaligus prestasi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, pengurus cabang Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Kabupaten Paser memantau progres pembangunan venue di area Stadion Kilo 5 Tanah Grogot pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Ketua Pengcap Perbasasi Paser Haji Muhammad Tommy turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana progres pembangunan venue tersebut. Ia mengatakan saat ini masih berproses 50-60%. Namun saat ke lapangan, dirinya bersama dengan perwakilan Disporapar Paser yakni Kabid Olahraga Abdi Permana dan pihak penyedia serta pengawas sudah melihat proses pemasangan atau penanaman rumput di Stadion Kilo 5.
16: Tapi dalam proses pelaksanaan tadi kami tinjau langsung, sekitar pelaksanaan pemasangan rumput itu kalau kami lihat sudah hampir 80% sudah mulai terpasang rumput. Cuma masalah kendala saat ini kondisi kemarau, jadi membutuhkan untuk penyiraman itu dilakukan terus-menerus. Tapi untuk terkait rumput ya secara garis besar lokasi penanamannya juga masih ada kendala-kendala di terkait batu-batu. Tapi sudah kami sampaikan ke penyedia juga terkait dispora untuk segera dilakukan pengambilan batu-batu yang masih ada di lokasi sekitar rumput untuk dilakukan secara manual. Tadi disanggupi oleh penyedia. Yang kedua terkait besi, tiang-tiang dan kawat dan besi itu tadi sudah mulai proses pelaksanaannya dan imponya sekitar 2 mingguan itu akan terpasang semua.
17: 2 minggu dari mulai hari ini?
16: Mulai dari hari ini, 2 minggu sudah terpasang semua. Dan juga terkait grapple juga tadi, di lokasi juga sudah terlihat terkait pemasangan grapplenya.
15: Lebih lanjut, Tommy menerangkan bahwa di sisa waktu yang ada, pihak penyedia yang membangun venue softball ini telah menyanggupi untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum pelaksanaan pertandingan, yakni mulai pembukaan pada tanggal 14 November 2026. Ia menerangkan bahwa pengurus cabang Perbasasi Paser di bawah nahkodanya sedia setiap hari untuk dapat memantau perkembangan pembangunan venue tersebut agar tetap dipertandingkan di bumi daya Taka.
16: Jadi intinya kami tetap memantau terkait pelaksanaan pembangunan venue ini karena jangan sampai venue ini, kegiatan pelaksanaan softball ini dipindah ke di Samarinda atau di Balikpapan. Nah itu kami menghindarkan itu. Jadi untuk memaksimalkan tadi kami berkoordinasi lebih lanjut baik dispora maupun penyedia dalam hal ini yang melaksanakan pembangunan lapangan softball kontraktor itu kami tetap akan pantau terus setiap hari. Jadi kami akan bergantian memantau pekerjaannya dan juga selalu berkoordinasi sama pengawas. Jadi intinya kami berharap juga ini selesai secepatnya.
15: Karena belum ada target kepastian rampungnya venue dari pihak penyedia, sementara ini Perbasasi Paser masih menggunakan tempat latihan seadanya yang dibuat sedemikian rupa agar program latihan atlet bisa berjalan dengan optimal. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya RKAB perusahaan pertambangan oleh pemerintah pusat berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja PHK karyawan. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian KASI Tikim Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan, Kenneth Rompas. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan seperti biasa pendengar, di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, seperti biasa untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Evi Tamala, Kenangan Mesra. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali Prodangdut kita pada sore hari ini. Ada kenangan mesra dari Evita Mala. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38. Oke baik, sudah ada Jelair yang bergabung ya di... Oke, sayang sekali terputus nih, ditunggu gabungannya kembali Jelair di 0812 50 52 39 38. Oke baik pendengar, ada Bang Wasu yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Jadi Dangdut.
0: Gimana sore hari ini Bang Wasu? Halo.
1: Minta putar sakit gigi.
0: Gimana? Sakit gigi?
1: Iya, sakit gigi.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silakan.
1: Iya, sapa salam untuk semuanya. Siapa yang?
0: Gimana?
1: Yang putih tadi siapa?
0: Bang Jelair tadi tuh lambat ngangkat kayaknya tuh, makanya terputus.
1: Semoga dia.
0: Amin.
1: Untuk Bang ini.
0: Bang Bagus.
1: Ya, untuk Bang Bagus ya.
0: Amin.
1: Selamat siang.
0: Oke baik. Selamat siang menjelang sore juga ya untuk Bang Wasu. Pendengar, minta diputarin lagunya Mala Agata tuh dengan judul Sakit Gigi. Di belakang Bang Wasu ada Bang Andre Kuyung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro.
2: Andre, selamat sore Pro. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Andre?
2: Alhamdulillah di penuh kabar nih. Menebas nih.
0: Lagi nebas, cuaca aman ya?
2: Malah bikin tanaman nih. Tapi lalos lagi bunyi orang juga kan. Oke, lagunya
0: apa tuh?
2: Curang deh.
0: Curang.
2: Curang.
0: Ada tuh. Siapa salam?
2: Dari Oke, tadi siapa masuk dari Malaysia?
0: Ada Bang Wasu tadi. Jelair
2: sama Oh, ada Bang Wasu. Siapa yang putus tadi?
0: Jelair.
2: Oh, Jelair. Aneh. Orang mana tuh?
0: Dari Sekda, Sekolah Darat.
2: Oh, iya kan? Ya, salam kenal aja. Dari Andre Raja Santer. Oke, titik salam lagi buat ini, buat adik putri dulu ya. Lama nggak pernah telepon ke Andre ya, Mabon juga sehat bersama yayangnya, bersama mama di sana ya.
0: Amin.
2: Buat Mama Erni juga nih, Mabon juga sehat bersama ayah anda ya. Buat ayah anda Idris juga nih, Mabon juga sehat bersama adikku sana, lama nggak pernah telepon lagi. Mabon juga sehat ya. Buat de ini ya, apa namanya, Cindy ya, Mabon juga sehat ya. Buat adik Rima juga nih, Mudah juga sehat bersama keluarga di sana ya. Buat ini DET di Penajam bersama orang sayangnya ya, bersama Ananda, Belia. Buat ada Mayang di Berau, mudah-mudahan juga menikah ya. Mudah juga sehat ya bersama keluarga di sana. Buat Kaputra Kutai, Kaputra Banjar ya. Kak Sahrani bersama istrinya ya, Saidah. Atau Mbak Idah ya, mudah juga sehat di Muara Pahu ya. Ini buat Kak Putra Kusuk ya, buat adik Ani juga, walaupun adik Ani pernah nyapa-nyapa lagi, mudah juga sehat ya.
0: Amin.
2: Mudah juga di banyakkan rezekinya, amin. Pokoknya semuanya deh.
0: Oke, siap.
2: Di kuning kampung ini kayaknya ada juga monitor nih, buat adik Yana bersama suaminya ya, Mas Orting ya. Buat juga Om Sahar bersama Tante Jawa, buat Rusmi atau Neha ya, Rusmida juga, buat Mbak Tika juga bersama suaminya, mudah juga sehat ya.
0: Amin.
2: Buat Mas Anto juga di kuning ya, bersama apa istrinya ya. Pokoknya semuanya lah.
0: Oke, siap.
2: Oke, aku tunggu lagunya deh. Standby. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali untuk Bang Andre Kuyung ya, pendengar yang sedang berada di kebun tuh nebas katanya. Minta diputerin lagunya Bunda Rita Sugiarto dengan judul Curang. Masih kami tunggu satu penelpon lagi ya di sesi pertama dalam Prodangdut kita pada sore hari ini ya. Untuk yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

langsung saja kami hadirkan dua buah lagu di sesi pertama ini ya. Kita awali dari requestannya Bang Wasu tadi, dari Malagata, Sakit Gigi. Selamat mendengarkan.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Sakit Gigi yang dibawakan oleh Malagata dan juga Curang dari Bunda Rita Sugiarto. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke baik, sudah ada putra rantau yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Rian.
2: Iya, kayak kabarnya nih.
3: Gambarnya panas hari ini.
2: Panas sekali ini. Mau request. Mau request lagu apa
3: nih? Kedinginan aku malam tadi.
2: Kayak apa?
3: Malam tadi itu aku kedinginan.
2: Ay, kenapa kedinginan
3: tapi
2: tuh?
3: Tapi siang panasnya keluar nih.
2: Ah, itu sudah.
3: Ada di timur. Di dalam rakit nih.
2: Oke, siap.
3: Ya lagunya Kandas aja lah.
2: Kandas.
3: Lagunya karena sapaannya mudah-mudahan nih apa itu putra-putra kakak siluk ini adik siluk ini sama putra Kilip Kilip ini lah siluk sama nih sama-sama nih Kilip Mbak Rosi ini kemana aja Mbak Rosi ini apa sudah pulang ke Kalteng mungkin
2: HP-nya rusak katanya.
3: Nah, Mbak Rosi itu kan orang Kalteng tuh. Itu mudah-mudahan sehat Mbak Rosi.
2: Amin.
3: Dan Mbak Dahlia. Itu putra Kilip. Putri Silu. Yang ada di Kutai Barat ini. Banyak di hulu, di hilir, di darat sampai ke daratan itu banyak buan silu itu. Ya nyebrang seberang tuh buan-buan Edi. Edi ini sama di mana Edi ini? Edi ini jarang bersuaranya, pas takut habis pulsa mungkin Edi ini.
2: Ah itu sudah atau mungkin.
3: Ya pada Ika Wandi seberang tuh sama-sama ke barat nih sama-sama. Ya ini lagu dangdut sekali ini. Yo dengan Bapak Peladat dia yang di seberang tuh. Baru ku ingat.
2: Apa tuh?
3: Dan sana aku Peladat di Kampung Gelam. Itu penunggu kampung itu. Nah, dengan yang anakku yang ada di Terusan itu, si Rujung itu peladat wakili adat Kutai itu. Rujung ya. Ya, segalanya rata di kenalan buat Benengak. Mungkin ada lomba masih di Benengak nih.
2: Iya tuh. Nah,
3: seluruh Benengak mudah-mudahan sehat segala.
2: Amin.
3: Mana lomba-lomba itu mudah-mudahan menang segala. Mani ada yang kalah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk Bang Putra Rantau ya pendengar. Biar tadi puterin lagunya Mansur S itu dengan judul Kana. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Dan pendengar lagu Sakit Gigi ya yang tadi sudah kita putarkan yaitu menceritakan tentang seseorang ya yang mengalami patah hati karena kekasihnya berkhianat atau meninggalkannya hingga ia merasa sakit hati yang dialaminya jauh lebih parah daripada sakit gigi. Dan lagu tadi pendengar dipopulerkan oleh Maggie Z ya, penciptanya yaitu Obi Mesak ya pendengar. Adapun pesan utamanya yaitu ungkapan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, yang bermakna betapa berat dan tersiksanya rasa sakit karena kekecewaan cinta dibanding rasa sakit fisik. Sedangkan lagu kedua tadi mendengar yang berjudul Curang yang dinyanyikan oleh Rita Sugiarto menceritakan tentang rasa sakit hati, kekecewaan, dan pengkhianatan akibat pasangan yang tidak setia. Adapun poin-poin penting mengenai makna lagu tadi pendengar yaitu tentang pengkhianatan cinta ya tentunya. Mengisahkan seseorang yang sudah memberikan cinta dan ketulusan sepenuh hati kepada pasangannya, namun kebohongan dan ketidaksetiaan, kasih sayang yang diberikan justru dibalas dengan kecurangan, kepalsuan, serta kebohongan di belakangnya. Terdapat ekspresi kesedihan di dalam liriknya pendengar yang menggambarkan kepedihan mendalam dan rasa kecewa karena orang yang dicintai tidak menghargai komitmen yang ada. Dan pendengar, masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita hadirkan dari requestannya Putra Rantau ya, dari Mansyur S. Kana, selamat mendengarkan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Prodangdut.

Ancur S dan juga pengagum cinta ya dari Camelia Malik. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan sambil menunggu telepon yang bergabung pendengar, kita coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asa. Selamat sore Pro Dangdut katanya. Selamat sore kembali untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa ya. Request lagu Imam S ya, yang judulnya Yang Pernah Kusayang. Buat Bang Bagusnya, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Yang Pernah Kusayang dari Imam S Arifin untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request selanjutnya ada dari Bang Sidar di Mulia nih pendengar. Selamat sore Bang katanya. Selamat sore kembali untuk Bang Sidar ya. Minta putarin lagu Mama Muda dan lagunya buat Mbak Vanessa. Semoga terhibur selalu dan buat abangnya terima kasih banyak. Lalu selanjutnya masih via SMS pendengar, ada Kerasakti Putri ya dari Bentian, pendatang baru katanya. Minta diputerin lagu Jual Jurang Pemisah dari Tasya Rosmala. Dicarikan jurang pemisahnya untuk Kerasakti Putri ya yang ada di Bentian. Lalu selanjutnya request via WhatsApp ya pendengar, ada Bang Dion nih di Empaku. Selamat sore, aku Bang Dion di Empaku katanya. Selamat sore kembali untuk Bang Dion yang ada di Empaku pada sore hari ini. Minta putarin lagu Rumah Penjara katanya. Dicarikan lagunya Rumah Penjara untuk Bang Dion pada sore hari ini. Terima kasih. Oke baik. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Dan pendengar, lagu Kana ya yang tadi sudah kita putar ya, yang diciptakan oleh dan dipopulerkan oleh pedangdut legendaris Mansur S ya, menceritakan tentang kekaguman dan kerinduan mendalam ya kepada seorang gadis pujaan asal India bernama Kana. Oke baik, sudah ada Putra Jagat yang pendengar yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya di Bang Putra Jagat?
1: Gimana Bang Bagus kabarnya?
0: Baik selalu nih, gimana sebaliknya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih sore hari ini?
1: Aku minta diputerin lagu Gedung Tua aja.
0: Gedung Tua, oke. Siapa salamnya silakan.
1: Nah, salamnya buat semuanya aja Bang Bagus.
0: Oke, siap.
1: Waktu ini.
0: Betul.
1: Selamat sore ya.
0: Oke baik.
1: Bagusnya. Bagus. Kalau pulang hati-hati nanti Bang Bagus.
0: Oke baik, siap. Selalu.
1: Belok-belok ya.
0: Yuk.
1: Lurus aja, tapi kalau ada belokan jangan belok.
0: Nah, itu sudah. Ah, ikuti jalurnya aja.
1: Assalamualaikum Bang Bagus.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Bang Putra Jagat yang ada di Sri Mulyo ya. Dan pendengar, langsung saja ya kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda sampai dengan merapat ke pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami ya pendengar di Pro 1 Sendawar. Namun sebelum itu kita dengarkan

0: Terlebih dahulu kumandang azan asar untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الفلاح حي على

0: Allahumma rabba hajihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Indonesia Cerdas. Dan informasi di Indonesia Cerdas yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. PAUD Eklesia dorong pendidikan berkelanjutan, mutu SDM menuju Indonesia Emas. Kepala Sekolah PAUD Eklesia Atambua, Messi Yovita Jonae SSN menilai pendidikan berkelanjutan menjadi dasar dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia atau SDM serta mempersiapkan generasi muda berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, investasi pendidikan sejak usia dini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa di tengah perkembangan globalisasi yang kian pesat. Secara gamblang, Messi Yovita Jonae mengatakan dalam penyukseskan pendidikan berkelanjutan, sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga terus diperkuat dengan berbagai dukungan akan memutuskan rantai anak putus sekolah sekaligus mendorong mutu SDM di wilayah perbatasan. Lebih lanjut, pendengar, Kepsek PAUD Eklesia mengatakan bahwa menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak dini. Karena itu, pendidikan berkelanjutan tidak boleh berhenti pada satu jenjang, tetapi harus dibangun secara bertahap mulai dari pendidikan anak usia dini hingga jenjang pendidikan berikutnya. Ia pun mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Belu untuk memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan anak-anak. Dukungan terhadap pendidikan merupakan bagian dari upaya bersama menyiapkan generasi yang akan menjadi penerus pembangunan bangsa. Dengan kolaborasi antara lembaga pendidikan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat, PAUD Eklesia Atambua berharap pendidikan anak usia dini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak serta menjadi fondasi menuju terwujudnya generasi Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, pertanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: Lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. DPR soroti kesenjangan akses dan literasi digital. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyoroti kesenjangan akses dan literasi digital dalam menggunakan teknologi secara aman. Nurul menyampaikannya dalam sosialisasi Merajut Nusantara bertema Cakap Bermedia Digital di Jakarta Selatan pada Senin 10 Agustus 2026 lalu. Kegiatan tersebut diselenggarakan Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi bersama Komisi 1 DPR RI dalam agenda sosialisasi nasional. Materi kegiatan menekankan pentingnya penggunaan internet secara aman, bijak, etis, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Nurul menjelaskan tingginya penetrasi internet belum otomatis menunjukkan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, aman, dan bijak. Berdasarkan data APJII 2025, pengguna internet Indonesia mencapai sekitar 229 juta orang atau 80,66% populasi penduduk Indonesia. Namun, Indeks Literasi Digital Indonesia 2024 tercatat 3,54 dan masih berada dalam kategori sedang bagi masyarakat secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan perluasan akses harus berjalan bersama peningkatan kemampuan menggunakan teknologi secara aman, etis, kritis, dan cerdas. Nurul memaparkan 4 pilar literasi digital yaitu cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital bagi masyarakat. Keempat pilar tersebut mencakup kemampuan menggunakan perangkat, melindungi data pribadi, membangun ruang inklusif, serta menciptakan komunikasi santun digital. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait ADPR yang menyoroti kesenjangan akses dan literasi digital. Ancaman ruang digital semakin nyata pendengar dengan kerugian penipuan online mencapai sekitar 2,6 triliun rupiah hingga Mei 2025 secara nasional. Kerugian ekonomi akibat kejahatan cyber pada 2024 mencapai sekitar 18 triliun rupiah disertai 26,7 juta serangan phishing yang tercatat. Masyarakat juga perlu mewaspadai hoax, cyberbullying, fitnah, ujaran kebencian, serta konten negatif yang beredar di ruang digital sehari-hari. Kemampuan memeriksa sumber, konteks, dan kebenaran informasi penting sebelum seseorang membagikan pesan kepada orang lain di ruang digital. Nurul menyampaikan 5 kunci menjadi pengguna media digital yang cakap, yaitu berpikir kritis, berkomunikasi etis, dan menjaga privasi. Pengguna juga perlu menggunakan kecerdasan buatan secara bijak serta mengarahkan teknologi untuk kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan harus disertai verifikasi terhadap hasil agar informasi yang diterima tidak langsung dipercaya sepenuhnya oleh pengguna. Password, OTP, dan data pribadi harus dijaga serta tidak dibagikan sembarangan kepada pihak yang tidak dikenal secara online. Pesan tersebut diperkuat Yulis Widyo Harfiah, PLT Direktur Layanan TI Bidang Usaha Bakti Komdigi Republik Indonesia dalam sosialisasi. Ia menekankan kemampuan mencari, menyaring, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara etis dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia masa kini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Adik namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

0: Kak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Salah kakak sih.
0: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya, dek, kak. Maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya masih terkait DPR yang menyoroti kesenjangan akses dan literasi digital. Pengguna perlu memahami pengaruh FOMO dan algoritma media sosial yang membuat seseorang terus menerima informasi sesuai minat pribadi. Karena itu pendengar, informasi yang diterima harus diperiksa melalui sumber, alamat situs, konteks, dan perbandingan sumber lain secara menyeluruh. Sementara itu pendengar, dosen Universitas Pajajaran Wina Erwina menilai kecakapan digital mencakup kemampuan mengakses, mencari, menyaring, dan mengolah informasi. Ia mengingatkan pentingnya verifikasi perlindungan identitas, kata sandi kuat, autentikasi dua faktor, serta kewaspadaan terhadap tautan digital mencurigakan. Tautan dan lampiran dari sumber tidak dikenal perlu diwaspadai karena dapat menjadi sarana pencurian data melalui phishing berbahaya. Menurut Wina, kecakapan digital bukan sekedar kemampuan mengoperasikan teknologi, melainkan kemampuan berpikir kritis dan bertindak secara bertanggung jawab. Kecakapan digital juga berarti mampu berhati-hati sebelum membagikan informasi dan mempertimbangkan dampak setiap aktivitas digital terhadap masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, Bakti Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI mendorong masyarakat menjadi warga digital cerdas, aman, produktif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.

0: anak kecil?
1: Kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil?
3: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id, pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan kunci wujudkan Indonesia cerdas. Pendidikan merupakan bagian penting dalam hidup seseorang. Melalui pendidikan, seseorang banyak mengetahui wawasan dan pengetahuan baru yang dapat menunjang masa depan yang lebih baik. Dalam dialog pengurus utama Gender Pro 1 RRI Purwokerto bersama Dr. Mukiarti, selaku dosen bisnis digital dan manajemen, dan Mustaqimah selaku wakil ketua Riwara akan membahas pentingnya pendidikan untuk perempuan pada Senin 5 Oktober 2026. Menurut bahasa pendengar, perempuan berasal dari kata empu yang diartikan secara harafiah adalah dihormati. Namun banyak berkembang stereotip bahwa perempuan disebut wanita karena secara harafiah wanitata. Melalui arti tersebut, wanita seolah-olah harus mau menaati dan diatur oleh seorang pria. Perempuan hanya memiliki gerak yang terbatas seperti berada di kasur, sumur, sehingga melalui segmen ini, statement tersebut dapat dipatahkan. Pendidikan didapatkan tidak hanya dari pendidikan formal, namun pendidikan diawali ketika orang tuanya memutuskan untuk memilih jodoh. Modal awal seorang adalah dari faktor genetik, kenali pasangan adalah orang yang berpendidikan atau tidak, dengan harapan apabila memiliki pasangan yang berpendidikan akan dapat berubah suatu status sosial, dan efek jangka panjangnya adalah ke anak-anak kelak di masa depan. Selain itu pendengar, seseorang juga harus mempunyai kecerdasan spiritual atau agama, sebab akidah dan syariah tidak dapat diabaikan. Jadi pendidikan tidak hanya fokus ke sekolah, tapi juga ada pendidikan spiritual seperti pesantren, pondok, dan taman Al-Quran. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemandirian seseorang perempuan. Perempuan yang berpendidikan akan lebih memiliki sikap inisiatif, memiliki kemampuan untuk berpijak dan bertindak sendiri. Contohnya dalam rumah tangga, seorang perempuan atau ibu akan menjadi sosok multitasking, mulai dari bangun pagi mengurus rumah tangga hingga malam. Seorang anak yang cerdas di sekolah adalah anak yang terlahir dan didampingi oleh ibu cerdas di rumahnya. Oleh karena itu, adanya pendidikan bagi perempuan sangat berpengaruh dan berdampak terhadap keluarganya. Dunia pendidikan mengajarkan seseorang untuk belajar mengenai kecerdasan emosional dan ekonomi. Pendidikan dapat menjadi jembatan seseorang untuk meraih financial freedom, sebab hampir seluruh lowongan pekerjaan membutuhkan pendidikan, contohnya minimal pendidikan SMA dan S1 jurusan tertentu. Dengan demikian, kesempatan kerja dan pendidikan sangat erat hubungannya. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Indonesia Cerdas ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan koordinator Nusantara ya 8 edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin sore ini ada rekan kami Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Bang Regita, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Mada di Banjarmasin kabarnya?
1: Alhamdulillah Banjarmasin hari ini untuk kru yang bertugas sehat walafiat ya. Tapi untuk cuaca juga masih bergelut ya kita dengan kebakaran hutan dan juga lahan.
0: Wah, semoga cepat pulih ya, dan semoga juga kualitas udara juga semakin membaik untuk di wilayah Banjarmasin.
1: Amin, ya. Amin, baik.
0: Amin, baik. Dari Banjarmasin ada informasi apa pada sore hari ini, Mada?
1: Dari Banjarmasin kita sore ini ada terkait dengan kemarau yang berkepanjangan juga berdampak ya terhadap harga sejumlah komoditas pangan.
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Berikut selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
3: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Sanan mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sitra.
2: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh intrusi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
3: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
4: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua nih. Saya tadi ke pasar cari Lombok, naik. Beras naik. Sayur mayur terutama naik juga.
5: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
4: Cuaca kali kemarau.
3: Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram, dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Regi tadi, Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Reta. Halo, selamat sore Reta.
1: Iya, halo, selamat sore rekan Regita di mana tadi ya?
0: Di Tarakan.
1: Iya, di Kalimantan Utara.
0: Iya, bagaimana kabarnya untuk sore hari ini Reta?
1: Oke, untuk kabarnya untuk hari ini puji Tuhan masih sehat ya, meskipun kondisi di Palangkaraya tentunya tadi sama seperti di Banjarmasin masih bergelut dengan kondisi kabut asap ini.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk sore hari ini Reta?
1: Ya, baik, dari Palangkaraya ada informasi di mana kabut asap picu peningkatan kasus ISPA dan diare di Palangkaraya.
0: Baik, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
2: Berhari di
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Farida, mengatakan, selama kondisi kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pasien ISPA dan diare mengalami peningkatan. Namun, peningkatan paling terlihat terjadi pada kasus ISPA, dengan pasien mulai dari bayi, anak-anak, hingga kelompok lanjut usia.
4: Dari dua penyakit tersebut, ISPA itu yang lebih dominan. Jadi kalau untuk usianya, ISPA dari anak kecil, jadi sekitar dari umur 2 tahun, bahkan biasanya ada juga, bayi-bayi pun juga ada gitu yang datang. Sampai usia lansia pun juga ada. Jadi untuk pasien-pasien lansia 65 ke atas pun juga lumayan banyak gitu.
3: Sementara itu, salah seorang warga asal Banjarbaru, Hendrianur, mengatakan kabut asap di Palangkaraya turut memperparah kondisi batuk yang dialami anggota keluarganya. Ia menyebut, sebelum keluhan batuk sudah ada, namun kondisinya tidak separah saat kabut asap semakin pekat. Hendrianur berharap kabut asap di Palangkaraya dapat segera berakhir.
5: Cuma kalau nyulun, keluhan mata aja.
6: Cuaca di Palangkaraya, saya dari Banjarbaru. Karena cuacanya sangat kabut dan luar biasa, udara masih sangat panas. Karena di Banjarbaru agak kurang kan.
5: Iya.
6: Beberapa hari di Palangkaraya, sumbat sama
5: berarti sebelumnya belum ada penyakit ini Pak, yang batuk sudah ada.
6: Cuma nggak separah ini.
5: Nggak separah ini, akibat asap ini jadi makin parah gitu ya.
3: Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi, dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, terutama bagi bayi dan lansia yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Reno Simaremare melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Regita di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Rombongan peserta Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau akan membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau.
2: Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Sekitar 4-5 ribu atlet dan official diperkirakan hadir di Malinau selama Porprov Kedua di Kalimantan Utara ini. Setiap hari mereka membutuhkan makanan, laundry, penginapan hingga transportasi. Persiapan pun sudah berjalan. Ketua Harian KONI Malinau Gamaliel Hirungding menyebutkan banyak UMKM yang sudah mendaftar hingga saat ini.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau sehingga nanti setiap UMKM nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari kabupaten kota untuk penyiapan-penyiapan makanan yang mereka perlukan setiap harinya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan berharap peluang ini tidak hanya dinikmati pelaku usaha Malinau namun juga pelaku usaha di seluruh Kalimantan Utara.
3: Bukan hanya peralatan ini hajatnya Kabupaten Malinau, hajatnya Kaltara. Jadi bisa mungkin juga mengakomodir pelaku UMKM dari Kaltara, baik dari Kabupaten Bulungan, KTT, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan, ini juga bisa mungkin mendapatkan tempat-tempat yang disiapkan. Jadi ini bagian daripada upaya kita, prestasi maju, ekonomi juga rakyat maju, pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini harapan kita.
2: Dengan diadakan Porprov 2 Kalimantan Utara, diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RF Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore hari ini ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu.
0: Iya, Dita nampaknya suaranya belum terdengar ini.
1: Halo, apakah suara saya sudah terdengar, Bayu? Halo.
0: Apakah mungkin terjadi trouble, Dita, karena masih belum terdengar?
1: Oke, masih belum terdengar ya. Halo, apakah suara saya sudah terdengar, Bayu? Belum ya?
0: Iya, masih, nampaknya masih ada kesalahan teknis ya, yang terjadi.
1: Iya. Iya, bagaimana kalau sekarang? Apakah sudah terdengar? Halo? Halo Bayu, apakah sudah terdengar suara kami dari Samarinda?
0: Iya, nampaknya masih belum terdengar ini Dita suaranya ini.
1: Oke, oke. Ya, sambil menunggu ya, iya. Bayu mungkin. Iya. Mungkin ada beberapa kesalahan
0: baik,
1: teknis.
0: Mungkin mendengar kita bisa menuju nunukan terlebih dahulu dan tentunya Lintas Banjar Nusantara ya, kita alihkan menuju ke nunukan Kalimantan Utara.

0: Rekan dan juga pemirsa dari Nunukan, sore hari ini ada rekan kami Syahsyah. Halo, selamat sore Syahsyah.
1: Selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik sore hari ini. Bagaimana Syahsyah di Nunukan kabarnya?
1: Kabar saya alhamdulillah baik juga, begitu pula dengan rekan yang bertugas.
0: Gimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Syahsyah?
1: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung, tapi masih terdampak kabut asap kiriman juga nih Bayu.
0: Berarti sama ya, kurang lebih, tarakan kurang lebih cuacanya seperti itu. Baik, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syahsyah?
1: Dari Nunukan sore hari ini Bayu ada informasi terkait peluang kerja di Nunukan yang kembali terbuka.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Syahsyah.
1: Terima kasih Bayu yang ada di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan kembali terbuka melalui job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini tercatat 9 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dan menawarkan ratusan lowongan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan langsung oleh masing-masing perusahaan sesuai posisi yang tersedia.
3: Ya kan tergantung nanti di situ kan, karena ya tiang kan ditentukan oleh mereka-mereka peserta itu. Ya harapannya sih dengan adanya jobber itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan, artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya, juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
2: Selain membuka akses lebih dekat bagi pencari kerja, job fair ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat jenis keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan.
3: Itulah makanya kan dengan adanya job fair itu kan kita evaluasi itu nanti kan, artinya biasanya seberapa sih yang lowongan kerja seperti apa sih yang disiapkan, disediakan oleh teman-teman tadi tenangnya itu. Perusahaan-perusahaan itu nanti itulah nanti menjadi bahan evaluasi kita, apakah nanti kita juga, kita kan punya BLK tuh, apakah tindak lanjutnya tadi dengan kita membuka pelatihan bla bla bla bla, atau kita mengajukan ke provinsi atau ke pusat kaitannya dengan pelatih ini loh yang dibutuhkan ditentukan seperti ini.
2: Suhadi menambahkan pencari kerja juga tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu, khususnya perusahaan yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Dalam job fair ini proses wawancara dan seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, sementara pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan dan selanjutnya saya kembalikan ke Bayu yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Syahsyah dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami kembali menuju Samarinda Kalimantan Timur.

0: Iya, di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda ada rekan kami Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu. Bagaimana suaranya, sudah terdengar atau belum sekarang?
0: Oke, sudah clear dan sangat jelas terdengar.
1: Alhamdulillah.
0: Dita, suaranya.
1: Terima kasih, iya. Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Dita?
1: Kabar kami alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini panas dan masih sedikit berasap Bayu. Bagaimana dengan Anda di Tarakan?
0: Di Tarakan sore hari ini cuacanya gerimis-gerimis manja nih, dan juga masih ada sedikit asap kiriman ini. Dita.
1: Oke, semoga gerimis-gerimisnya bisa menghapus asap-asap yang tertinggal ya Bayu ya.
0: Baik, amin. Dita, ada informasi apa sore hari ini untuk Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Sore hari ini informasi dari Samarinda terkait Hiswana Migas yang meminta Pemkot Samarinda untuk mengatur antrean SPBU Bayu.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda hingga meluber ke badan jalan mendorong Hiswana Migas untuk meminta pemerintah kota turut mengatur pola antrean di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Antrean kendaraan di SPBU yang meluber hingga badan jalan menjadi persoalan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya oleh pengelola SPBU sebab pengaturan kendaraan di luar area pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kondisi tersebut mendorong Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda terlibat menentukan pola antrean yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPBU. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati mengatakan, lembaga penyalur memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan karena perannya berada pada pelayanan penyaluran BBM bersama Pertamina. Sementara pengaturan antrean yang sudah masuk ke badan jalan memerlukan keterlibatan pemerintah.
3: Pada intinya saya dan anggota support apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengurai antrean yang selama ini menjadi polemik ya. Mungkin begitu, kita tunggu hasilnya dari pemerintah Kota Samarinda seperti apa, kita sama-sama lakukan dan kita sama-sama jalankan semua aturannya. Kita perlu bersama-sama karena badan jalan sendiri ada diskup, ada aturan penertiban terkait, nah itu harus kan seperti apa.
2: Menurut Hiswana Migas, pemerintah kota dapat menentukan pola antrean yang menyesuaikan kondisi SPBU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu opsi yang pernah diwacanakan adalah penggunaan kupon untuk mengatur konsumen sebelum masuk ke area pengisian. Hiswana Migas Samarinda menyebut sejumlah masukan terkait antrean telah disampaikan kepada pemerintah kota melalui beberapa kali audiensi. Kini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan langkah pemerintah kota dalam menata antrean SPBU agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur sore hari ini. Kami kembali kepada Anda Bayu di Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Kecelakaan maut, warga soroti kerusakan jalan. Kecelakaan maut di kawasan Gunung Soru, Kabupaten Kutai Barat pada Selasa 6 Oktober 2026 mendorong warga meminta perbaikan infrastruktur jalan dan pembersihan semak untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Sarnesius, warga Kutai Barat menyampaikan aspirasi tersebut melalui program Halo RRI Pro 1 RRI Samarinda pada Rabu 7 Oktober 2026. Ia meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional memperhatikan kondisi jalan yang rusak serta semak di kedua sisi jalan kawasan Bukit Lantu. Menurutnya kondisi infrastruktur yang belum memadai perlu mendapat penanganan agar resiko kecelakaan dapat ditekan. Jarak pandang juga menjadi perhatian khususnya bagi pengendara kendaraan bermuatan berat yang melintasi kawasan tersebut. Ia berharap aspirasi masyarakat tersebut menjadi perhatian instansi berwenang sehingga upaya peningkatan keselamatan tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi tetapi juga melalui perawatan jalan secara berkala. Keluhan itu disampaikan melalui Halo RRI bertema Suara Anda Solusi Bersama yang menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait. Program tersebut hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Samarinda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Efisiensi anggaran tekan pendapatan sektor hotel dan restoran Samarinda. Pendapatan dari sektor hotel dan restoran di Kota Samarinda hingga September 2026 tercatat 166,9 miliar rupiah. Angka tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 209,8 miliar rupiah. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan kondisi tersebut saat menghadiri pelantikan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Samarinda periode 2026-2031 di salah satu hotel di Samarinda pada Rabu 7 Oktober 2026. Menurut Andi, penurunan pendapatan tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, termasuk pengurangan perjalanan dinas, belanja makan dan minum, serta kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Andi Harun menjelaskan, kebijakan efisiensi turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel karena aktivitas perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah yang sebelumnya memberikan kontribusi terhadap sektor perhotelan kini mengalami pengurangan. Meski demikian, Andi Harun menilai posisi Samarinda

sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur sekaligus hub kegiatan ekonomi masih memberikan kontribusi bagi sektor hotel dan restoran. Ia berharap hingga akhir 2026 penurunan pendapatan tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya dengan masih tersisa Oktober, November, dan Desember. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: sapaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Pesanan
5: di bantal, makan di bantal. Tetap asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id, warga Kutai Barat minta pemasangan CCTV. Warga meminta pemerintah Kabupaten Kutai Barat memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah fasilitas umum di Sendawar untuk mencegah pencurian kabel penerangan jalan, kabel lampu taman, dan tutup saluran drainase. Permintaan tersebut disampaikan Sarnesius, warga Kutai Barat, dalam program Halo RRI Pro 1 RRI Samarinda pada Rabu 7 Oktober 2026. Menurutnya, pemasangan CCTV diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas umum sekaligus membantu mengidentifikasi pelaku pencurian yang merugikan masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar fasilitas publik tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan aman. Aspirasi tersebut disampaikan melalui program Halo RRI bertema Suara Anda Solusi Bersama yang mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Samarinda. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar sore ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Dan pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini menemani di ruang lingkar Anda. Dan saat ini kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa, di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya.

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan raja keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan?

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Dan pendengar, kita lanjutkan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: cepat.
1: Adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
3: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
2: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
3: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
2: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
4: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, seluruh dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Temani hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kali ini hadir untuk Anda Sendawar Malam. Nah, pendengar, bunga dandelion adalah tanaman yang sejak dulu banyak dimanfaatkan sebagai makanan dan obat herbal ya. Tumbuhan ini dapat dikonsumsi dalam kondisi mentah, direbus atau dijadikan salad. Dandelion bunga adalah bunga liar atau tumbuhan yang berasal dari Amerika Utara dan juga Eurasia. Tumbuhan liar ini banyak dibudidayakan di Eropa dan Asia. Nama dandelion sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti gigi singa. Dari bentuknya, bentuk bunganya, dandelion mirip dengan bunga dari tanaman tempuyung. Nah, berikan akan kami ulas informasi lebih jauhnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi,
2: hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: fadilatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

Nah, pendengar, kandungan nutrisi dari bunga dandelion yaitu mengandung vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin K, alpha karoten, beta kriptosantin, likopen dan juga retinol meski dalam jumlah yang sedikit. Ada beberapa manfaat dandelion bagi kesehatan sahabat pendengar, yaitu dandelion mengandung senyawa asam sikorat, asam klorogenat dan juga sesquiterpenlakton serta teraksterol. Senyawa ini diketahui dapat meningkatkan aktivitas hormon yang berperan dalam penyerapan glukosa di dalam tubuh dan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, dengan begitu dandelion juga bisa bermanfaat menjaga kadar gula darah tetap normal, karena manfaat ini pun didapat dandelion cocok digunakan untuk penderita diabetes tipe 2.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
4: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
5: Cepat nikah. Si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
6: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
7: Oh no.
8: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
9: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Nah, berikutnya masih dengan beberapa manfaat dari bunga dandelion. Kali ini peringat, akar dandelion kaya akan insulin yang bersifat probiotik. Nutrisi ini dapat mengatasi sembelit dengan cara meningkatkan pergerakan usus dan menjaga keseimbangan bakteri di usus. Dandelion juga tinggi serat dan dapat menjaga kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Senyawa dandelion seperti flavonols dan juga flavonoid berperan penting dalam menjaga kesehatan kolesterol di dalam tubuh. Senyawa ini diketahui dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dan trigliserida serta meningkatkan kadar kolesterol baik.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Iya, di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

0: kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat

0: pasokan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
1: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, panglima tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
0: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
3: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, oh, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini memberikan kegiatan ini.

0: telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rem Surya di Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
2: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
3: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
2: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan, memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
3: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutlah dan meluasnya karhutlah.
4: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara, ya maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
3: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing yang tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi

0: Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
1: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
2: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
1: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
3: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada 5 keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kalian selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
1: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
0: Proses ini memakan waktu cukup
1: lama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
4: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
5: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
6: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
5: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
6: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
5: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
6: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mada Rita Kusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, saatnya kita dengarkan mimbar agama Hindu.
2: Om Awiknamastu Namo Sidam. Om Anobradah Kraktawu Yantu Iswatah. Semoga dalam keadaan baik atas karunia Hide Sang Yang Widiwasa. Semoga tidak ada aral melintang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dimanapun berada, sejenak marilah kita manjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung waranugrahanya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan swadharma kita masing-masing. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan dharma wacana dengan judul Makna Cerita Lubdaga dalam Siwaratri. Umat Sedharma yang berbahagia, bahasanya telah kita ketahui bersama bahwa umat Hindu mempunyai kewajiban melaksanakan bakti, dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk merayakan suatu hari raya. Umat Hindu seringkali mengadakan yatnya bakti selamatan banyak sekali. Agama Hindu mempunyai hari raya, ada yang berdasarkan pawukon, ada juga yang berdasarkan sasi. Suatu misal umat Sedharma yang berdasarkan pawukon yaitu hari raya Galungan, hari raya Kuningan, hari raya Saraswati, dan hari raya Pager Besi. Ada juga yang berdasarkan sasi umat Dharma, yaitu hari raya yang jatuhnya itu berdasarkan sasi. Tentunya ini jatuh setiap satu tahun sekali. Di antara yang hari raya yang jatuh satu tahun sekali itu adalah hari raya Nyepi, tahun baru Saka. Kemudian yang kedua adalah hari raya Siwaratri. Dan pada hari yang kesempatan yang baik ini, umat Dharma, saya akan menjublik suatu makna cerita lubdaka dalam hari raya Siwaratri. Ceritanya demikian umat Dharma. Seorang pemburu bernama Lubdaka setiap hari mengelilingi hutan dan gunung. Hidupnya tidak pernah susah. Ia selalu bersenang-senang dengan anak dan istrinya. Sejak kecil ia tidak pernah berbuat kebenaran atau kebajikan. Perbuatannya hanya membunuh binatang seperti rusa, badak, dan gajah. Itulah yang dilakukan setiap hari sebagai satu-satunya mata pencarian yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari, yaitu pada hari ke-14 bulan ke-7, mungkin dalam bahasa umat Hindu disebut dengan Pangklong Pengpat 14, kemudian sasi ke-7, Lubdaka berburu seorang diri ke dalam hutan. memakai baju hitam kebiruan. Perjalanannya ke dalam hutan menuju timur laut. Ketika itu hujan gerimis. Ia melewati pura besar, dalam ini Dharma Agung nama puranya, yang keadaannya sudah rusak. Namun dewanya tetap kokoh berstana di dalam raung pelanggiran. Oleh karena itu, kekuatan keutamaan dalam malam Siwa, Siwaratri, keadaan hutan menjadi sepi. Keadaan ini membuat Lubdaga berjalan sampai jauh ke tengah hutan. Karena merasa penasaran, Lubdaga terus menelusuri hutan. Selama satu hari berputar-putar mengelilingi lereng-lereng gunung. Setelah sore, ia sampai di sebuah ranu besar yang di dalamnya terdapat Siwalingga. Perjalanan berputar-putar tersebut, Lubdaga menjadi lesu, payah, haus, dan lapar. Karena itu, ia beristirahat dan minum air, serta mencuci muka sambil menunggu binatang yang mungkin datang minum air. Namun harapan itu sia-sia, karena sampai malam tidak ada binatang yang datang minum air. Akhirnya ia memutuskan untuk menginap di seputar ranu untuk menghindari bahaya. Ia memanjat pohon bilwa dan menaungi ranu dan membawa busur serta anak panahnya. Setelah larut malam, ia tidak bisa menahan kantuknya, dan mungkin ia punya gagasan agar tidak tertidur. Ia memetik daun pohon bila, mungkin kalau di Jawa disebut dengan daun maja ya. Itu satu persatu sampai fajar, dia dipetik satu persatu sampai fajar, sampai pagi. Tanpa sengaja daun-daun yang dipetiknya jatuh di dalam ranu atau danau ya, dan semua kandas mengenai Siwalingga, yaitu dewa Siwa yang sedang beryuga di situ. Sangat senang memperhatikan ketekunan Lubdaga menyertai yoganya. Keesokan harinya setelah pagi, keadaan di sekitar mulai terang disinari matahari. Ia berkemas-kemas pulang. Setibanya di rumah, dijemput oleh istri dan anak-anaknya dengan rasa gembira. Setelah diceritakan perjalanannya tidak mendapat buruan, suasana berubah menjadi sedih karena mereka sedang lapar. Mungkin istri dan anaknya juga tidak tidur semalam karena menanti kedatangan ayah atau suami yang tidak kunjung pulang. Beberapa tahun kemudian, Lubdaga jatuh sakit dan kematian tidak dapat dielakkan. Kemudian atmannya melayang-layang di angkasa. Dalam keadaan demikian, Dewa Siwa segera memerintahkan abdinya untuk menjemput agar dibawa ke Swaloka. Tindakan itu dilakukan Dewa Siwa karena beliau masih ingat dengan perbuatan Lubdaka yang sangat terpuji, yaitu melakukan brata Siwaratri pada Panglong Peng 14 Sasi Kepitu. Pada zaman kereta Yuga dahulu, semasa hidup. Walaupun hal itu tidak sengaja dilakukannya, karena brata itu yang utama, dapat membersihkan segala dosa. Betapapun banyaknya perbuatan kejahatan akan lebur oleh keutamaan brata itu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Lubdaka untuk menikmati kebahagiaan di Swaloka. Itulah cerita Lubdaka yang memuat dalam Siwaratri Kalpa. Kita akan kupas satu persatu makna simbolik yang ada dari cerita Lubdaka itu. Yang pertama adalah hari perayaan Siwaratri. Siwaratri yang datang setahun sekali, yaitu pada hari 14, tanggal 14, penuh gelap malam Mahapaguna. Kendalur kalender Masehi adalah bulan, sekitar bulan Januari atau Februari. Ya, kurang lebih sehari semalam Tilem Kapitu menyediakan seperangkat pengetahuan nila, norma-norma, pesan dan simbol. Kata rati berarti malam, karena itu siwa rati berarti malam siwa. Siwa berarti baik hati, suka memaafkan, memberikan pengharapan. Dengan demikian, siwa rati adalah malam untuk melebur kegelapan hati Manu, jalan yang terang. Siwarati jatuh setahun sekali pada Purwaning Tilem Kepitu. Menurut astronomi, malam tersebut merupakan malam yang paling gelap dalam satu tahun. Maka Buana Agung tersebut terdapat malam yang paling gelap. Maka di Buana Alit pun ada kegelapan. Di Buana Alit dikenal dengan nama peteng atau pitu, yaitu mabuk karena rupawan, disebut surupa. Mabuk karena kekayaan disebut dengan dana. Mabuk karena kepandaian disebut dengan guna. Mabuk karena kebangsawanan disebut dengan kulina, ya, karena pangkat bangsawan itu kulina. Mabuk karena keremajaan disebut yuwana. Di masa-masa remaja kadang sering lupa, itu adalah yuwana dalam bahasa Weda. Mabuk karena minuman keras itu disebut dengan sura. Dan mabuk karena kemenangan itu disebut dengan istilah kasuran. Kegelapan inilah yang terjadi karena keseimbangan, kesimpangsiuran dalam struktur alam pikiran. Kesimbangan siuran ini terjadi karena pengaruh dirinya sendiri, sehingga menghasilkan manusia yang mengumbar hawa nafsu. Kemudian dalam petikan tadi ada istilah Lubdaka. Kata Lubdaka itu berasal dari bahasa Sanskerta, berarti pemburu. Secara umum, pemburu adalah diartikan sebagai orang yang suka mengejar buruan, yaitu binatang atau satwa.

0: yang tidak bergerak. Bahkan dalam cerita Warasti Kalpa dikisahkan Batara Siwa dipuja di puncak gunung Kalisya. Jadi tempat tinggal Lubdaka di puncak gunung dapat diartikan bahwa ia adalah orang yang taat dan tekun memuja Siwa, atau yang sering disebut dengan seorang yogi. Dan demikian umat Sedharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kesalahan, hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kita tutup dengan Paramasanti. Semoga damai di hati, semoga damai di dunia, damai selalu. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kita dengarkan lagu religi Hindu.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
3: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
2: Ilo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
3: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
2: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
3: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya, Lu.
4: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
2: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
4: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
3: Ngobrol biasa saja, Pak.
4: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
3: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
4: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
2: Apa, Pak?
4: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
3: Maksud Bapak?
4: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
2: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
4: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
3: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
4: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
2: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
4: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
3: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
2: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
3: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
2: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
3: Bli hanya takut loh.
2: Kenapa?
3: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
2: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
3: Mengapa kamu bisa setegar itu, loh?
2: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Bli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
3: Iya loh, Bli berangkat dulu ya.
2: Hati-hati ya, Bli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukuri lah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda sesi ngobras. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawari manapun Anda berada. Masih kami hadirkan untuk Anda sesi ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, mendengar kali ini ada komunitas Brengozer, merupakan wadah perkumpulan pria brewokan yang lahir pada 19 November 2024. Nah, komunitas ini pun berbagi pengalaman untuk pria yang berjuang menumbuhkan hingga merawat brewok. Salah satu pionir komunitas ini adalah Faris Ramadan.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
3: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
4: Pendengar di mana pun Anda berada, awalnya Faris Ramadan ingin mempunyai brewok namun sulit menumbuhkannya. Hal ini mengingatkan dirinya bukan pria yang identik dengan gen kumis serta berjanggut. Berangkat dari kondisi ini, tercetuslah untuk membuat komunitas. Tak disangka, gagasan ini mendapat respon positif dari orang-orang yang mempunyai visi yang sama dengan Faris.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
4: Loh, Beb, alasannya kok gak masuk akal gitu?
3: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
4: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
3: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
4: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
5: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

dan pendengar di manapun Anda berada. Mereka pun merekrut anggota komunitas melalui Facebook, LINE hingga WhatsApp. Bagi yang ingin menjadi anggota komunitas ini cukup mengirimkan identitas serta alasan bergabung. Pada 2016 ada acara gathering nasional Brengozer Indonesia pertama di Bali. Dan berikut itulah beberapa ulasan ya dan informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda, track komunitas unik dalam sesi ngobras kali ini.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya,

Banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendawari manapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Terserah mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh gitu, kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
4: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit
4: tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
4: Ketua kenapa sih?
3: Enggak, olahraganya saya lari.
4: Lari ya?
2: Dari lari nyata.
3: Enggak lah, jogging aja, jogging
4: ya.
3: Jogging sama renang.
2: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
4: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
4: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
2: Cintaku pada.
4: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Gimana? Lah enggak ya, kan sama ya, enggak sama penciptanya.
2: Salah satu versi Cintaku Adalah ada berapa versi? Salah satunya okay. Ada yang dikerjain sama Chris Sinyal, ada.
4: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya
2: kan tadi.
4: Iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Mas Ari.
4: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
5: Kapan ke Samarinda?
2: Mas Julian.
4: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
2: Iya. Mas, tunggu yang undang kan.
4: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
2: ada
4: juga akan diundang.
2: Ada hostnya juga Mas Juli, gitu ya Mas Ari ya.
4: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
2: Teteh kesayangan.
4: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam ya Bu Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya, Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Oke.
6: Kakeknya
2: Julian sama kakeknya.
4: Dan rasanya
2: adalah kakek. Bener kan Teh?
6: Iya, Teteh ketawa sendirian gitu.
4: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
4: Oke,
6: udah
4: siap.
2: Iya Teh, silakan Teh.
6: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
6: Kumaha dama?
3: Aduh, Pangestu.
4: Kumaha dama apa dong jawabannya?
3: Rampes.
4: Seriusan?
2: Rampes, bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana kan Teh? Gimana Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
2: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
2: Yang terbaru tadi.
3: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
4: Apa tuh?
6: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take

0: itu kayak terkendala gitu ya,
1: pasti
0: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
1: aku
0: apa?
1: Pernah menunggu,
2: pernah menunggu
1: teteh, pernah menungguku,
0: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
1: Nanti malam diputar terus nih kayaknya.
3: Bakal diputar terus nih.
0: Apa sukses deh untuk
1: amin, amin, amin, amin, amin. Siap. Hatur nuhun ya, teteh.
0: Rilisan lagi yang terbaru lah ya, baru-baru lagi.
1: Nanti di Tema Ita kita rencananya.
3: Siap.
0: Ita juga.
3: Iya, terima kasih tetehku Hanupis.
0: Buat produser Ruang Rindu.
1: Siap.
0: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya,
2: Oke.
0: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
2: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
0: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
2: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo.
3: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Malam Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
3: takkan berubah.
4: Mas Yudis, mana ada Soko?
2: Ya, kemana aja sih? Gak pernah telepon lagi. Kirain ngambek sama aku.
4: Mas Yudi.
2: Oh gitu.
3: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh.
2: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
3: Jarinya di smoothing teh.
2: Teh.
3: Iya Oma.
2: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
4: Oke. Selamat malam.
1: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
1: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
1: Uang kita galo. Dari nyokap, dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
1: Iya.
4: Bapak
1: dari Bangka Belitung.
2: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan?
1: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong, dok. Kan tadi yang dengar kerannya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
1: Oke.
4: Gimana yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
1: Kapan ya?
3: Tinggal tunggu undangan.
1: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
2: Siap.
1: Manajer saya. Yudis.
4: Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
1: Iya. Pacar itu kita.
4: Lama-lama pengajar lah, diundang dong.
1: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin.
2: Siap
1: ya. Makasih ya, Yul.
4: Makasih, Oma. Mas Yudi.
2: Tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
3: Siap.
4: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
4: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
1: Apa?
4: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
2: Wah, ya.
1: Bukan suka lagi.
3: Siap.
4: Semuanya.

0: pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai, nggak sesuai, kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dirasakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Satu shift
2: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau

0: nggak kelar hari gini gitu kan?
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Oh.
1: Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
2: Bukannya muter-muter yang ngitungin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya, iya di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu
2: ada ya. Ada matador ya.
0: Ada matador.
2: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
2: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa. Enggak
1: pernah lupa ya.
2: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
2: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Apa
1: kalau
2: sih ada?
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
2: hafal
1: dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
2: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
2: Iya kan?
1: Gak cuma apalagi, juri anak apalagi juga seneng lagi.
2: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, weh.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputernya mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
2: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request? Putri Biru.
2: Kupunya Cinta boleh?
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali di.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah
1: Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya, oke. Okay. Ya,
1: tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: Elsa,
1: dari
0: NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar
3: Tante
1: baik.
3: Ita. Saya betul ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang bisa coba?

0: lagunya Tante Ita apa yang disukai?
1: Cintaku pada.
0: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
0: Keren, keren.
1: Ya.
0: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
1: Saya.
0: Ada yang mau disampaikan sama Om Julia?
1: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
3: Oke, siap.
0: Oke, okay, Elsa.
1: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya. Tapi saya tidak bisa melihat om dan tante okay, yang ada di RRI Jakarta.
0: Gak apa-apa Elsa, sehat.
3: Terima
0: selalu.
3: Kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Berarti udah dengerin lagunya juga ya.
1: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian. Siapa cucu?
0: Om Julian.
1: Om Julian.
2: Oke, kenal.
1: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
3: Boleh, silakan Om Julian.
1: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
0: kapan?
1: Tahun berapa?
3: Oke, ditungguin ya.
0: Ditungguin Elsa.
1: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
0: Mantap.
1: Suka musik, suka nyanyi juga.
0: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
3: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
0: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk!

0: Bu, Om.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Siap. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
1: Udah, itu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu, kembali ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, kita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam ya. Kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke Provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya,
1: siap.
3: Ya. Mas Yuri, salam-salam dong.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa? Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya. Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya.
0: Itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya. Waktu itu ya. Jadi,
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya, kalau nggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin, karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Nah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: hari ini dan esok lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julia De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi dan cuma profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama saya masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian, dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Ridha, sama Pak Udi Rekom.
0: Oke,
2: makasih ya.
1: Oke, okay,
0: makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Lagi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Ini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Di video di ini yang di kaca HP-nya ini.

0: acara juga, selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya, punya apa namanya, punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
0: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Jadi
2: di panggung
1: ya.
2: Show.
0: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp, Tawan di Singaraja, Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi, dan Mas Julian.
0: Yes.
1: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
2: Siap.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya.
2: Kalau kami Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
2: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita
2: lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
2: Bapak Juwari Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute, dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
2: Kediri.
1: Oh Kediri ya.
2: Kediri. Masalahnya
1: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
2: Salam kenal kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy ya Rininya.
2: Itu film Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
2: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
2: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
0: Kayaknya jadi dari tadi
1: kan
0: ini
1: grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada
2: Azra.
1: Kok tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
0: Masih.
1: Satu lagi yang sama Rita di Nakan, dia apa namanya?
0: Apa? Itu.
2: Sama Sarwana.
0: Aras.
2: Dengan Rita dan Sarwana. Oke,
0: projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Oke, lanjutan dari sini ya.
2: Siapakah duetnya teman?
0: Oh belum nanti, pokoknya
1: surprise ya.
0: Surprise.
1: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
2: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
2: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
2: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
2: Boleh di spill akunnya Julian dong.
0: Okay. Yang mau dengerin di ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
2: di seluruh platform ada.
0: Dan
2: di YouTube?
0: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
2: Ah, sukses terus ya Julian.
0: Sudah ada. Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
2: Gak berasa Mas.
1: Berasa. Udah capek, udah ngantuk.
2: Maklum Mas.
1: Apa?
2: Lah kan sampein ke situ tuh Wir Mas. Tak bales ya.
1: Sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
2: Kita Purnama Sari.
0: Saya Julian De Krita.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali temani Anda, pendengar Prasata RRI Samarinda dengan sajian musik dan informasi tentunya untuk temani Anda hingga nanti kita merapat di pukul 12 malam ya. Tentunya masih bersama rekan siar Fira Amelia dan juga rekan siar.

0: Ada mungkin lagu alternatif lain, silakan deh.
1: Aduh, kalau udah cari-cari lagi begini, mikir lagi.
0: Iya, makanya nih.
1: Dan udah deh, The Course aja.
0: The Course, dengan judulnya teh?
1: Runaway.
0: Runaway, ada disiapkan untuk Teh Dinda. Salam yang mungkin teh.
1: Oke, yang ingin disampaikan buat Andes Satria.
0: Amin.
1: Iya. Ya. Tetap bertahan, tetap semangat. Tugas belum selesai.
0: Siap,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Hati-hati nanti ya.
0: Iya teh.
1: Oke, teteh mau jumpanya. Selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya.
0: Baik.
1: Bogor Community ini tadi nggak ada yang bergabung nih. Di luar apa ruang rindu nasional nih.
0: Iya.
1: Kemana ya? Agak-agak sepi. Ruang rindu nasional tuh tergantung bintang tamunya soalnya.
0: Oh iya.
1: Iya. Ya, oke. Okay. Selamat malamnya antaranya tadi sahabat Bogor Community.
0: Iya.
1: Ada Bung Brandy, ada Bang Hasan, ada Bang Ray.
0: Betul.
1: Ibu Merpati dengan Dede Rio.
0: Ya.
1: Selamat malam, selamat beristirahat. Juga ada Navia, ada Mbak Atin, ada siapa lagi ya?
0: Ya.
1: Diona di Jepang ya.
0: Diona.
1: Dan monitoring juga ya.
0: Baik.
1: Oke. Sepertinya next time deh untuk yang lainnya.
0: Oke teh.
1: Dulu Andes dilanjut. Makasih.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor tentunya. Masih dari Bogor, kita ke Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Silakan.
2: Selamat berbagi itu memori lewat lagu.
0: Iya Kang, apa kabar malam hari ini?
2: Baik.
0: Baik, mantap ini dia.
2: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Kang. Siap. Malam hari ini mau mendengar lagu dari siapa? Silakan Kang.
2: Saya pengen mendengarkan lagu Satu Keinginan dari Yana Yulio dulu dah.
0: Boleh, ditunggu. Satu Keinginan dari Yana Yulio. Baik, ditunggu sebentar Kang Yana Yulio dengan Satu Keinginan. Disiapkan tentunya untuk Kang Hasan. Tunggu sebentar, Satu Keinginan. Baik, Kang, disiapkan tentunya. Mungkin salamnya ingin disampaikan untuk pendengar lain.
2: Oke, tadi nggak dapat karena di 1499 nya ada gangguan katanya. Nggak dapat tadi saya.
0: Belum dapat ya. Akhirnya di sini kita jadi bertemu.
2: Satu nggak dapat, udah makanya udah monitor aja. Udah tadi ada Bang Julian
0: Dekrita. Iya, Julian Dekrita betul.
2: Itu Dinda tadi benar, bukan sepi saya tetap
0: aja. Iya, Teh Dinda juga mungkin tadi. Teh Dinda doang.
2: Untung dia.
0: Baik.
2: Oke, buat Teh Dinda, Bang Brini, Bang Ray, sama Ica Hamid, sama Nafia.
0: Baik.
2: Juga Bang Roni, Abang Aris. Kaliannya
0: siap
2: juga buat Puja, juga buat Cika Banda Aceh,
0: okay.
2: di Bone, juga buat itu tadi Bang Pak Albert.
0: Oh iya, Bang Albert di Bau-Bau.
2: Malam ya Bang Albert ya.
0: Betul.
2: Buat semua-semuanya seluruh Indonesia,
0: okay.
2: Atau di seluruh Jakarta yang ruang rindu Indo wilayah Jakarta nya saya ucapkan selamat malam semuanya.
0: Baik kan.
2: Kecuali Bang Andes sama Bang Widya sama Pais.
0: Pais siap ya. Iya,
2: oke, selamat malam.
0: Malam. Kang Hasan ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung tentunya di WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call dan juga boleh di voice note tentunya. Dan di fixed line kami sekali lagi ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau Arilles memanggil Raymond Airice Lumankun. Dahulu beralamat di Jalan Tanah Pasir, nomor tidak diketahui, RT 01 RW 07, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sekarang sudah tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat 2 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 480/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa, tanggal 10 November 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Melinda sebagai penggugat melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang dan Mogot sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, Yana Yulio dengan Satu Keinginan, diambil dari koleksi tahun 1993. Dan saya juga ingin menyapa ke Manado dengan Bung Benny Joe yang sudah hadir melalui lain telepon. Selamat malam, Bung Benny.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Mantap, Bung Benny, apa kabar?
1: Kabar sehat walafiat, kabar balik bro.
0: Kabar alhamdulillah sehat walafiat juga, Bung Benny.
1: Dan Mang siapa ini, Dang?
0: Dengan Ande Satria,
1: Bung Benny. Aduh, Ande Satria.
0: Iya.
1: Oke.
0: Siap.
1: Lagu tahun berapa, Bang Andes?
0: Dari tahun 80-an, 90-an, 2000 pas, Bung Benny.
1: 2000-an. Kalau dari siapa ini? Rumor Band, boleh Rumor Band.
0: Rumor. Sebentar. Dengan judulnya?
1: Butiran Debu.
0: Belum masuk, Bung Benny. Tahunnya 2006 itu.
1: Oh, 2006 ya. Ini aja deh, Samson di ujung jalan.
0: Samson dengan di ujung jalan. Di ujung jalannya, iya Bung Benny, itu di 2006 juga. Pas sama.
1: Wow.
0: Iya, mungkin dari tahun 80-90-an ya Bung Benny.
1: Iya ya, ini aja deh. Tunggu nanti, Bang Ades pilihin aja ya.
0: Boleh, dari negeri sendiri atau dari mancanegara?
1: Produksi dalam negeri.
0: Dalam negeri, ada kita masuk Glenn Fredly dengan Kau, atau Roni Waluya dengan Kidung Cinta.
1: Glenn Fredly.
0: Glenn Fredly, baik, disiapkan untuk Bung Benny. Yang ingin disampaikan mungkin salam untuk pendengar lain, silakan.
1: Oke deh, Bang Ades yang tugas ya. Tetap semangat, saya berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Amin.
1: Kita menyapa ada Ibu Merpati ya di Jakarta, ada Ketua FKP Pro 1 Jakarta ya, Ibu Endang bersama keluarga.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu tentunya.
0: Baik.
1: Ada Ray Cibinong, ada Reni di Bogor, Cikure Jakarta, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, terus ada siapa lagi ya? Seluruh fans saja tanpa terkecuali. Buat Bung Andes, makasih. Baik. Selamat malam.
0: Siap Bung Benny, tunggu untuk lagunya. Selamat malam. Berikutnya kita ke Lampung dengan Bung Leman atau Pak Leman di Lampung. Selamat malam, Pak Leman, apa kabar?
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Andes.
0: Andes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leman.
2: Iya Bang Andes, sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Pak Leman gimana kabar?
2: Alhamdulillah, amin, sehat selalu Bang Andes.
0: Amin, baik.
2: Cuacanya sini mengalami
0: gimana?
2: Modifikasi Bang Andes.
0: Oh iya, jadi
2: ada
0: hujan.
2: Hujan dan juga ada panas Bang Andes.
0: Oh, imbang ya. Iya. Panas dan hujan,
2: imbang,
0: balance.
2: Sesuai
0: siap.
2: Keadaan Bang Andes.
0: Siap kalau gitu. Yang
2: Bang Andes, lagunya tahun berapa nih Bang Andes?
0: Tahun 80-90-an atau tahun 2000-nya? 2000 pas.
2: Ya. Saya lagu senang, lagu yang lat Bang Andes. Lagu
0: boleh.
2: Klasik, lagu kenangan Bang Andes.
0: Siap, ada Pak Leman.
2: Jamal Mirdad aja Bang Andes.
0: Jamal Mirdad dengan judulnya?
2: Cinta Seteguh Karang Bang Andes.
0: Cinta
2: Seteguh Karang.
0: Teguh Karang. Sebentar, Jamal Mirdad dengan Cinta Seteguh Karang. Iya, malam hari ini belum masuk Cinta Seteguh Karang ya Pak Leman. Ada ya? Mungkin belum masuk pada malam hari ini.
2: Oh, enggak ada ya. Itu kalau enggak ini ya Cinta Suci.
0: Cinta Suci. Ini sebentar, Cinta Suci dari Stinky tentunya hadir masuk malam hari ini untuk Pak Leman.
2: Masuk ya.
0: Disiapkan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Leman, salamnya.
2: Tadi siapa Bang Andes tadi masuk dia?
0: Ada Bung Benny Joe di Manado.
2: Iya, sebelum Bung Benny Joe.
0: Ada dan Pak Hasan.
2: Sudah menunggu.
0: Oh.
2: Saya telepon tadi sudah menunggu setengah jam Bang Andes.
0: Oh iya.
2: Waktu Tete Jinda tadi itu.
0: Oh iya ya. Ada.
2: Iya, untung teleponnya nggak dimatikan Bang Andes.
0: Betul, gitu. Aman.
2: Iya, aman.
0: Siap.
2: Gabung.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ya, salam tadi untuk Bung Benny Joe di Manado.
0: Iya.
2: Dan juga semua tadi untuk Bung Hasan di mana tadi Bogor itu ya.
0: Iya, Bung Hasan di iya, Kang Hasan di Bogor.
2: Malah tadi dia tidak dapat bagian kayaknya tadi.
0: Iya.
2: Dengan Mbak Ita dan Ismail. Itu.
0: Iya, yang
2: gabung yang tiga sekawan ini yang gabung yang selalu aktif. Gitu.
0: Iya.
2: Saya Teteh Dinda dan Bung Benny.
0: Bung Benny juga.
2: Kalau tidak ketinggalan.
0: Betul, Pak Leman.
2: Dan semua Bang Andes lah.
0: Siap.
2: Tanpa kecuali. Itu saja Bang Andes.
0: Baik.
2: Selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat.
0: Amin. Amin, doa yang sama.
2: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leman. Berikutnya saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Yang pertama ini dari Bu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu, saya Bu Eka di Tebet. Mau diputarkan lagu Pasrah dari Ermi Kulit untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Dan untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Eka. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya, selamat malam Pro 1 Jakarta dari Petukangan Utara di Jakarta Selatan. Mau lagu dari Guys Next Doors atau I've Been Waiting For You. Untuk seluruh pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di masa berada. Ini tapi tidak ada namanya. Dari 089675 sekian-sekian. Baik, ditunggu untuk lagunya. Berikut ada Ibu Saurin yang ada juga di BSD Ruang Rindu. Selamat malam. Selamat malam Bu Saurin. Requestnya Mimpi oleh Anggun. Salam untuk pendengar lagu yang sedang pendengar yang lagi monitor. Terima kasih Bang Andes, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Saurin di BSD. Berikutnya pendengar, saya ingin putarkan satu demi satu lagu yang sudah Anda request tentunya. Oh, terakhir ada di line telepon, ada Kanavia di Rangkas. Coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kanavia.
3: Ya kan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kanavia, apa kabar?
3: Iya, baik, alhamdulillah, Kak.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana kabar Kak Andes juga sebaliknya, Kak?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah, pada malam hari ini.
3: Iya, alhamdulillah ya, Kak. Meskipun hujan, panas, hujan panas
0: ya. Iya ya, on off. Iya, Kak Navia, mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Dari Mariah Carey, Kisah Dengan Kai.
0: Maaf, dari siapa?
3: Kenapa, Kak?
0: Dari siapa penyanyi? Maaf, tidak terdengar.
3: Mariah Carey.
0: Oh, Mariah Carey. Baik. Dengan judulnya yang mana nih?
3: Cry. Ya.
0: Tunggu sebentar. Cry-nya pada malam hari ini... iya, belum tersedia yang Cry. Tapi Mariah Carey kita punya banyak judulnya. Ada yang masuk ya di tahunnya, Anytime You Need a Friend, Butterfly, lalu juga ada Fantasy.
3: Butterfly ya, Dika.
0: Butterfly. Baik, disiapkan untuk Kak Navia tentunya. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan. Silakan.
3: Sepertinya rame malam ini, Kak.
0: Rame ya?
3: Ada Bang Leman tadi ya.
0: Betul.
3: Selamat malam. Ya buat Kang Hasan, Bang
0: iya.
3: Juga Kare Tete Linda.
0: Betul.
3: Ibu Merpati, terus juga ada Kakak Puja, Kakak Diona.
0: Iya.
3: Terus buat Pak Widi, Ibu Eti, Ibu Titi Dewi, terus.
0: Baik.
3: Siapa lagi Pak Abdullah ya?
0: Iya.
3: Terus buat Kak Cika juga, terus buat yang sudah pada masuk aja tadi, Kak.
0: Ya, baik kalau gitu. Siap.
3: Cukup banyak ya. Agak lupa juga.
0: Betul.
3: Iya, buat Kanda terima kasih.
0: Sama-sama tentunya, Kanavia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, saya akan putarkan satu demi satu tentunya lagu yang telah Anda request di malam hari ini. Sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: Oh enggak, ini masih ada kesempatan. Malah ada, saya mau baca WhatsApp yang sudah masuk nih. Udah banyak juga yang harus saya baca. Silakan, Bung Firmansa ingin request lagu dari siapa?
1: Ya, lagu Ruang Rindunya tahun 2000-an ya Bang ya.
0: 2000-nya tuh 2000 pas. Dari 80-an, 90-an, 2000 pas, 2000 ya, 2001 kalo, masih bisa lah.
1: Kalau Samson, Kisah Tak Sempurna itu tahun 2000 enggak Bang?
0: Kisah Tak Sempurna itu masuknya dia 2000-an tapi di 2007 ternyata.
1: Kalau
0: belum masuk.
1: Dikta Kesepian itu 2000 enggak?
0: Kesepian sebentar, saya carikan dari Dikta dengan Kesepiannya ya. Kesepian dari Dikta itu dia masuknya 2007 juga. Ya? Iya. Oh, Bang Firman mungkin 80-90-an ya.
1: Oh, Maria Carey aja.
0: Maria Carey, jadi sudah ada yang request Kak Navia, Butterfly. Apa mau disamakan?
1: Oh, Pink Floyd.
0: Pink Floyd, boleh dengan judulnya?
1: Hey You.
0: Hey You, tunggu sebentar. Pink Floyd kita, oh iya malam hari ini belum masuk untuk Hey You dari Pink Floyd.
1: Masuk ya,
0: ada alternatif lagu lain silakan.
1: Ordinary World dari Duran Duran
0: dengan Ordinary World masuk tentunya, disiapkan untuk Bung Firmansyah.

bukan teman jika dia hanya sibuk mendekati saat kita sehat, kaya, berkecukupan, dan tertawa, tapi kabur menghilang saat kita miskin, jatuh, dan punya masalah. Bantu mendoakan saja sesuatu yang mudah sekali dilakukan, dia pura-pura lupa. Bukan teman jika dia hanya cengengesan, so akrab saat ada maunya, tapi lenyap di telan bumi saat maunya sudah beres dan tidak butuh lagi. Sungguh, bukan teman orang-orang yang mengkerubungi karena manis lezatnya sesuatu, semangat mendukung, tapi bilang tidak kenal saat tinggal pahit getahnya.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten. Tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

0: Baiklah pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 mengikuti Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali kami hadir dalam sajian Tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Ya, tema kita pendengar pada pagi hari ini adalah kiat-kiat merawat hidayah. Ya, mendapatkan hidayah adalah sebuah karunia yang luar biasa ya. Namun hidayah bukan sesuatu yang cukup hanya kita syukuri ketika mendapatkannya. Hidayah juga perlu dijaga, dirawat, dan terus dipupuk agar tetap tumbuh dalam hati dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam perjalanan kehidupan, manusia bisa mengalami perubahan. Keimanan bisa naik dan turun. Semangat beribadah bisa kuat pada satu waktu, tetapi bisa pula melemah pada waktu yang lain. Nah, karena itu pendengar, kita perlu mengetahui bagaimana caranya agar hidayah yang Allah berikan kepada kita tidak hanya hadir sesaat, tetapi terus menjadi cahaya yang membimbing langkah kita. Untuk mengulas hal ini lebih dalam pendengar, sudah bersama kita melalui jalur telepon WA narasumber kita, Bapak Ustadz Haji Muhammad Alwan, Wakil Ketua Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf atau LP2M Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Timur. Kita sapa selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadil.
2: Iya, apa kabar pagi hari ini Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kita akan undang Anda juga untuk berpartisipasi seperti biasa di dua jalur telepon di 7365 66, 7434 95, dan untuk jalur WA kami persilakan untuk Anda untuk mengirimkan pesan singkat nanti ya, karena jalur telepon WA kita gunakan untuk narasumber kita. Namun Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan dulu tausiah kita pada pagi hari ini dengan tema kita kiat-kiat merawat hidayah. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Maka seharusnya kita sebagai hamba Allah yang tahu diri, setelah mendapatkan petunjuk hidayah yang mengantarkan kita bisa berislam, yang dengan Islam ini sebagai modal kita untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka seharusnya kita harus pandai mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berawal daripada rasa syukur kita atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita termotivasi untuk merawat hidayah itu, agar senantiasa terus hidayah itu mengiringi perjalanan hidup kita. Jangan sampai hidayah yang Allah berikan kepada kita ini sirna karena kita tidak mampu atau tidak pandai bersyukur dan tidak pandai merawat hidayah itu. Karena hidayah itu yang membuat kita beriman, sementara iman itu adalah yazid wa yankus. Frekuensi iman itu kadang-kadang naik melejit, tetapi juga kadang-kadang jatuh tersungkur. Oleh karena itu, mari kita pertahankan, bahkan sampai kelak nanti ketika kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah itu terus menyertai kita. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ketujuh ayat 43, wa qulu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka orang-orang ahli surga itu mengucapkan ketika ia memasuki pintu surga itu, yang diucapkan adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah menunjukkan kami lihada, terhadap surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kami tidak akan mendapatkan petunjuk, laula an hadanallah, jikalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Di hidayah ini terus kita pelihara sampai ketika kita masuk surga pun kita ingat kepada Allah atas anugerah yang terbesar ini, sehingga mengantarkan kita insya Allah mudah-mudahan kita masuk di dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan tentang kiat-kiat merawat hidayah, perlu saya sampaikan tentang macam-macam hidayah. Menurut Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manar, beliau menjelaskan ada lima kategori yang termasuk hidayah. Yang pertama ada hidayah al-wijdan atau hidayah ilham. Hidayah ini diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, tidak saja manusia tetapi juga makhluk yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk Allah diberikan hidayah. Hidayah di sini adalah ilham atau kelebihan. Allah berfirman, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa sebetulnya Tuhan kalian itu wahai Musa? Karena saat itu Musa ditemani oleh saudaranya Nabi Harun. Karena apa? Saat itu Fir'aun mengakui akan kehebatan Nabi Musa. Setiap pertanyaan dijawabnya dengan argumentatif. sehingga mematahkan pengakuan daripada Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan yang lebih hebat. Tetapi begitu melihat argumentasi Musa menyampaikan tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah, tentang maha kuasanya Allah, sampai ia terkagum-kagum, siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa dan Nabi Harun tentunya. Apa kata Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa huda. Tuhan kami adalah Tuhan Allah. Allah siapa? Allah yang memberikan, yang menciptakan setiap makhluknya diberikan kelebihan. Termasuk contoh bayi yang baru lahir, begitu keluar dia nangis mencari kuting untuk meneteknya. Termasuk binatang-binatang unggas yang bisa kita lihat ketika mengeram, dia harus berpuasa untuk menghangatkan tubuhnya itu. Kemudian kakinya membolak-balikkan telur yang dieramnya supaya apa, merasa kehangatan yang ada dalam endapan dalam telur tadi. Itu semua adalah merupakan hidayah atau kelebihan yang Allah berikan secara umum kepada seluruh makhluknya. Yang kedua adalah ada hidayah al-hawas, yaitu panca indera. Alhamdulillah manusia diberi panca indera dan juga diberi akal. Sebenarnya dengan panca indera dan akal ini mampu manusia ini menjadi hamba yang bisa mensyukuri atas karunia Allah Tuhan yang maha kuasa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah menjadikan kamu, mengeluarkan dari ibu kamu, dari rahim ibumu, dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Allah bekali dengan panca indera pendengaran, penglihatan, hati nurani dan akal pikiran. Dengan semua ini, la'allakum tashkurun, engkau diharapkan bisa bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian selanjutnya adalah hidayah yang berupa ad-din, yaitu agama. Agama di dunia ini banyak, dan alhamdulillah Allah berikan pilihan yang tepat bagi orang yang beriman, yaitu dinul Islam, agama Islam. Dan yang kelima adalah hidayah yang berupa taufik, pertolongan Allah, dan ditunjukkan dengan apa, kemudahan kita untuk mengakui adanya Allah, mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, sehingga kita dengan sukarela, dengan kesadaran mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengakui Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk hidayah yang ada dalam hati kita ini terus bersemi, pertama kiat-kiat itu adalah kita rajin untuk berdoa. Minimal orang mukmin, orang Islam dalam sehari semalam mohon kiranya Allah memberikan petunjuk kepada kita jalan yang benar minimal 17 kali. Karena di antara rukun daripada sholat itu adalah baca Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil mahdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Berilah hidayah kepada kami untuk bisa mengetahui jalan yang benar. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Hidayah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun sebagai orang yang mendapat kepercayaan, mendapat amanah sebagai nabi dan rasul yang memberikan penerangan, penjelasan tentang risalah Islamiyah, basyira wa nadhira, nabi tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang diajaknya. Ini terbukti pamannya tidak mau mengakui nabi sebagai utusan Allah. Dia tidak beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad tidak bisa dan tidak mampu engkau memberikan hidayah meski kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Dia Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak untuk mendapatkan hidayah petunjuk. Masyiral muslimin rahimakumullah, doa yang diajarkan Nabi salah satunya untuk berdoa agar kiranya Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan serta segala yang apa merusak daripada perbuatan amal kami, wal ghina, dan kekayaan. Kekayaan di sini adalah lebih pada kekayaan hati, al ghina, ghina nafs. Kekayaan yang sehat adalah kekayaan jiwa. Yang kedua, kiat-kiat untuk merawat hidayah itu adalah mujahadah, berusaha, berjuang dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini untuk mengekspresikan ajaran Islam, baik yang berdimensi vertikal, hablum minallah, yang sifatnya ritual, maupun yang berdimensi sosial. Jadi kesungguhan kita berjihad untuk mengekspresikan ajaran Islam ini termasuk cara untuk merawat agar hidayah itu tidak lepas daripada diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami berikan petunjuk untuk menapaki jalan-jalan kami. Al-Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 69. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah tilawah, membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, tapi juga mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Termasuk adalah menjaga kesucian akidah kita dari segala perbuatan syirik, tahayul bid'ah, dan khurafat. Dan terus kita belajar, belajar, dan belajar untuk menambah ilmu, untuk menyadari akan pentingnya ilmu itu dalam mengamalkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah kehidupan.

kita rajin untuk membaca tilawah Al-Qur'an. Tapi ingat, tidak berhenti sampai di situ. Kita perlu mentadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'an itu. Afala yatatabbarunal Qur'an am ala qulubi aqfaliha. Am ala qulubi aqfaluha. Apakah tidak engkau mentadaburi Al-Qur'an, menghayati, memahami, meresapi daripada bacaan Al-Qur'an itu? Am ala qulubi aqfaluha, atau kamu terkunci hatimu karena tidak mau memahami isi daripada kandungan Al-Qur'an. Wa yuzakkihi, mencucikan hati. Bagaimana mencucikannya ini? Kita jaga agar hati ini jangan sampai terhinggapi penyakit-penyakit kotor. Apa itu sifat hasud? Sifat benci ketika ada orang lain mendapatkan satu kenikmatan dan berusaha kenikmatan itu sirna dari orang tersebut. Ini sifat hasud ini sangat bahaya, Pak Asyirul Muslimin. Digambarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang hasud itu amalnya akan hilang bagaikan kayu bakar yang dimakan oleh api. Iyyakum wal hasada, kata Nabi, jauhi oleh makan sifat hasud. Fa innal hasada yakulun narul khotoba, karena sifat hasud itu memakan kebaikan pahala daripada perbuatan amal kita seperti api memakan kayu bakar. Termasuk adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, terus belajar dan belajar. Selanjutnya, untuk merawat hidayah itu adalah mencari sahabat yang baik. Bukan kita tidak boleh bergaul, bertemu dengan orang-orang yang pendosa. Sekiranya kita mampu untuk bisa memberikan tausiah nasihat kepada orang-orang yang pendosa, dekati dia, berikan pencerahan, penjelasan, agar dia sadar akan akibat dosa yang ia lakukan. Tetapi kalau sekiranya kita tidak mampu untuk merubahnya, malah justru kita yang akan terpengaruh, maka jauhi. Kenapa? Karena agama seseorang itu bisa lihat daripada siapa teman. Kalau temannya mayoritas adalah pemabuk, maka tunggu waktu kita untuk ikut mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Kalau kita bergaul dengan para pezina, teman kita banyak yang berzina, kemudian kita berteman akrab dengan mereka hari-hari dan kita tidak bisa merubahnya, maka tunggu saatnya kita akan ikut daripada kebiasaan mereka itu. Al mar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadun agama seseorang itu bisa dilihat dari siapa

0: selanjutnya adalah kita menambah ilmu, baik itu ilmu yang sifatnya agama maupun ilmu yang sifatnya umum. Karena apa? Karena untuk menapaki jalan kehidupan ini, kita perlu kemudahan, kita perlu ketenangan. Maka tidak hanya ilmu agama saja yang kita kaji, yang kita pelajari, ilmu yang sifatnya dunia pun yang memudahkan kita untuk mengarungi kehidupan ini, itu juga harus kita pelajari. Dalam sebuah hadis, ada yang mengatakan hadis, dia mengatakan adalah ucapan daripada Imam Ali, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan, kesuksesan kehidupan di dunia, hendaklah engkau pelajari ilmu. Itu juga ingin kebahagiaan, kesuksesan di akhirat juga dengan ilmu. Dan siapa yang ingin menguasai keduanya, dunia dan akhirat, maka juga dengan ilmu. Termasuk selain kita berusaha yang demikian tadi, kita harus menjaga jangan sampai hidayah itu tidak bertambah. Karena itu kita perlu menjaga penghalang-penghalang hidayah itu. Di antaranya penghalang-penghalang itu ketika seseorang taklid buta, mengikuti ucapan orang tanpa mengetahui konteksnya. Bapak Ibu, para kaum muslimin yang budiman, kita perhatikan orang-orang Islam yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tahu sumber daripada amalan-amalan itu, tetapi mereka mengamalkannya yang dianggap itu adalah tradisi atau apalah. Contoh, ada di Jawa tradisi lempar-lempar nasi. Nasi digenggam, dilempar, saling melempar antara satu desa dengan desa sebelah. Melempar kue yang namanya apem. Alasannya apa? Ini tradisi nenek moyang kamu. Nah, akhirnya apa? Orang yang berakal sehat ikut-ikutan. Itu termasuk yang menghalangi hidayah. Barangkali ini mengingat waktu kita cukupkan sekian, kita lanjutkan dengan dialog interaktif dan insya Allah nanti kita tambah lebih signifikan lagi penjelasan-penjelasan jika ada waktu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, banyak orang yang memahami cinta sebagai perasaan kepada sesama manusia, namun dalam Islam memang cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pendengar, dari tausiah tadi kita sudah dapat memahami dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu apa yang yang sudah disajikan. Iya, kiat-kiat dalam hidayah.
0: Merawat hidayah, iya.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dua jalur telepon kami buka untuk Anda, dan juga di jalur WhatsApp dapat Anda gunakan untuk pesan singkat. Sementara di kanal YouTube Anda bisa mengirimkan komentar Anda. Kami akan kembali setelah yang jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

bertobat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertobat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Hajj ayat

0: Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di sajian atau siang mutiara pagi, kiat-kiat merawat hidayah bersama narasumber kita yang sudah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Haji Muhammad Alwan. Kita sapa di jalur telepon yang sudah menunggu, Pak Ustadz. Selamat pagi, assalamualaikum, Madari. Ya, halo, selamat pagi, assalamualaikum, Madari. Halo, selamat pagi, Madari.
2: Iya, Mas Fadil, waalaikumsalam.
1: Oke, baik, silakan Pak Nano.
2: Ya Ustaz, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak.
2: Ya Ustaz, Mas Fadil, ya. Saya mencermati yang diuraikan Ustaz itu berkaitan dengan apa ya, hidayah ya. Jadi hidayah itu kan ujar Ustaz hak prerogatif Allah gitu ya. Tapi kan kita boleh berusaha Ustaz. Terus seperti kiat-kiatnya yang diutarakan, apa kiat-kiat kita agar kita ini mendapatkan, terus kita bisa memelihara hidayah itu. Karena ada orang kesan gini Ustaz, nah, katakanlah diajak sholat, wah aku tunggu hidayah dulu, kadang-kadang orang muda kayak gitu. Jadi gimana kesan-kesan seperti ini gitu.
1: Baik.
2: Makasih Mas Fadil.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano yang ada di Samarinda. Ya, karena hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap berusaha. Lalu apa kiat-kiat agar kita bisa tetap merawat hidayah ini, Pak Ustadz? Bisa ditanggapi dulu dari Pak Nano di Samarinda, Pak Ustadz.
3: Iya. Saya ilustrasikan seperti begini. Ada orang yang naik satu buah kapal, kapalnya pecah di tengah lautan. Kemudian terapung-apung. Ada dua pilihan di situ. Ada papan yang di situ ada emas 10 kilo di kaki papan itu. Satunya papan yang kosong. Kalau kita naiki pada papan yang berisi emas yang 10 kilo tadi, maka tenggelam karena papannya tidak besar. Apa yang kita pilih dalam keadaan seperti itu? Pasti kita memilih papan yang besar yang tidak ada emasnya, karena saat itu kita tidak perlu hal-hal yang sifatnya duniawi. Yang kita perlukan adalah keselamatan nyawa kita. Akhirnya kita menaiki papan itu. Dalam satu malam kegelapan, tidak tahu di mana tepian ini, di mana pantai yang terdekat. Akhirnya dia melihat pelita dalam satu kampung, itu ada lampu. Nah, setelah melihat di situ ada pelita, ada penerang, ada lampu, dia berusaha dengan sekuat sisa-sisa tenaganya itu untuk menuju kepada pelita yang ia lihat. Seperti itulah gambaran orang-orang yang menginginkan sebuah hidayah. Adalah kemampuan kita untuk berusaha meraih hidayah itu. Dan syukur-syukur ada orang yang memberikan penjelasan basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira tentang adanya kehidupan di akhirat nanti, ada surga. Dan nadhiro, memberikan peringatan adanya kehidupan di akhirat nanti yang apa, balasan bagi orang-orang yang tidak melakukan amal kebajikan, sehingga dia lebih terpacu lagi. Jadi yang pertama adalah kesadaran kita. Tidakkah kita ini tanpa bersaing dengan waktu. Kita belum tahu. Bisa jadi pagi ini kita masih bisa mendengar di RRI Pro 1 ini. Tetapi saat sesaat kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam perintah Allah untuk mendapatkan hidayah ada kesungguhan kita di dalam menapaki jalan-jalan yang menuju kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh menapaki jalan-jalan kami, jalan yang menuju Allah, maka Allah akan memberikan hidayahnya untuk memudahkan menuju jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini yang bisa kami sampaikan kepada Pak Nano, pendengar setia. Ya.
1: Iya, baik ya, Pak Ustaz.
3: Kajian Pak Nano selalu ada.
1: Amin. Baik Pak Ustaz, di kanal YouTube ada juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya Pak Ustaz, dari Pak Jaini, Ahmad Jaini ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Saya punya kawan di sekolah yang non muslim dan sering berkawan dan berdiskusi dengan kawan tersebut. Bagaimana caranya Pak Ustaz untuk mengajaknya supaya mendapatkan hidayah? Terima kasih. Ini dari Pak Ahmad Jaini. Dan sebelum kita tanggapi Pak Ustaz, kita coba terima lagi di jalur telepon ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Bung Fadl.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di Samarinda, apa kabar Pak?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Daud.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud Samarinda.
1: Iya.
0: Ya, sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan begini ya Ustaz, dalam riwayat cara baginda Rasulullah salat asar dengan sahabat, mereka belum beranjak pulang ya, lagi duduk di Baitullah. Ketika itu muncul seorang laki-laki yang berpakaian putih ya Ustaz, dengan rambut yang hitam, menghampiri baginda Rasulullah, memberikan salam. Kemudian laki itu duduk di hadapan baginda Rasulullah, lututnya itu dengan lutut baginda Rasulullah bertemu itu, Ustaz kan, di dalam riwayat ini Ustaz. Laki itu bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, ini sahabat heran ya, orang semua pakai tanya orang saya, dia memanggil Muhammad ya. Dia tanya itu tiga hal Ustaz ya. Pertama, apakah itu Muhammad Islam, Imam itu, apa itu Islam, apa itu Islam? Ini pertanyaan, maksudnya, apakah itu Imam, apakah itu Islam, apakah itu Islam? Setelah baginda Rasulullah menjawab, Rafi itu meninggalkan baginda Rasulullah. Para sahabat bertanya, baginda Rasulullah siapa kan serangan itu orang? Dia memanggil Muhammad, bukan baginda Rasulullah ya.
3: Iya.
0: Tapi tersenyum, baginda Rasulullah itu, itulah malaikat Jibril menampakkan wujudnya. Mungkin penjelasan pertanyaan Jibril kepada Rasulullah itu, apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu Islam ini? Demikian Ustaz,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di M Said Samarinda ya. Baik Pak Ustaz, yang tadi yang di kanal YouTube yang sudah bertanya tadi Pak Ahmad Jaini, bisa ditanggapi dulu Pak Ustaz ini, karena beliau katanya punya kawan di sekolah yang non muslim ya, dan sering berkawan dan berdiskusi dengan kawan tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk mengajaknya supaya mendapatkan hidayah? Terima kasih Pak Ustaz, silakan Pak.
3: Iya, berkaitan dengan masalah bagaimana kita cara berkomunikasi, berdakwah, memberikan tausiah kepada siapa saja, baik yang sudah muslim maupun yang belum Islam. Dalam satu firman Allah yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu dalam kamus besar bahasa Indonesia seperti itu adalah dengan cara bijaksana. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan itu jangan sampai menyakitkan, tetapi justru apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang membuat dia senang, menarik, karena argumentatif, penjelasan-penjelasan itu bisa diterima secara akal yang sehat. Termasuk bil hikmah di sini adalah berdakwah dengan menyadari, mengetahui kemampuan siapa orang yang kita dakwah itu. Jangan orang yang sedang sakit gigi kemudian kita ceramahi, jelas dia akan marah. Kalau kita datang ke satu tempat kemudian orang itu sakit, kita perhatikan sakitnya itu, kita tanya, kemudian kita kasih solusi, kita doakan supaya penyakitnya hilang. Ketika hatinya ini sudah tertarik dengan akhlak kita, baru kita ceramahi. Ya selama ini kan tidak. Para ulama kita, mohon maaf, datang satu tempat, ke satu desa, kemampuannya hanya ceramah saja. Sementara orang-orang yang misionaris, mereka datang tidak dengan ceramah, tetapi mereka dengan membawa sesuatu yang menyenangkan mereka. Nah, itu cara termasuk wajadilhum billati ya aksan. Ajaklah diskusi mereka dengan cara yang baik. Ketika mereka mengajukan berbagai pertanyaan dan mengajak diskusi, ya kita diskusi dengan baik. Jangan malah kita menjustifikasi, oh kamu kafir, kamu neraka. Itu kan ucapan-ucapan yang tidak bisa menarik simpatik. Ya, jadi itu kiat-kiat untuk berdakwah kepada yang non muslim.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk Pak Ahmad Jenny. Dan berikutnya Pak Ustadz, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Daud, Pak Ustadz, ini mengenai pertanyaan orang yang berjubah, sosok yang berjubah yang tiba-tiba katanya mendatangi Rasulullah dan bertanya, memanggil nama dengan nama Muhammad, apakah itu imam iman, apakah itu Islam? Ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Daud, ini bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz.
3: Iya, terima kasih. Berkaitan dengan dalam suatu hadis itu dikisahkan panjang. Jadi lelaki yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril dengan wujud manusia, kemudian bertanya mahwal Islam. Nabi menjelaskan Islam itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian waqimu sholata, mendirikan sholat, wa atu zakata, wa syawma ramadhan, wa hijjul baiti manistatwa ilahi sabila. Menjelaskan tentang rukun Islam, kemudian menjelaskan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, termasuk iman kepada qada-qada, iman kepada hari kiamat. Jadi 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Kemudian tanya tentang masalah ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha Karena kah tarohu ihsan itu ialah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Artinya apa? Penekanannya ihsan itu bagaimana kita berbuat sesuatu yang sesuatu itu betul-betul yang terbaik, karena kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkali ini dulu yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk Pak Daud ya, yang ada di MZ Samarinda. Di jalur WhatsApp Pak Ustadz ada juga Pak Joni di Kota Raja Tenggarong. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana tanda-tanda spesifik orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan apakah suatu saat nanti hidayah itu akan hilang dari orang yang pernah mendapatkannya? Terima kasih Pak Ustadz, dari Pak Joni di Tenggarong.
3: Iya, bisa diulang lagi tadi.
1: Iya, bagaimanakah tanda-tanda spesifik orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan apakah suatu saat nanti hidayah itu akan hilang dari orang yang pernah mendapatkannya? Terima kasih, dari Pak Joni di Tenggarong, Pak Ustadz.
3: Iya, ciri-ciri daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, dia menunjukkan sikap perbuatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum dia tahu sesuatu, mungkin bisa jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan itu, karena dia tidak tahu. Tapi ketika dia tahu dengan hidayah Allah itu, dia berusaha untuk melaksanakan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah seperti orang yang menaiki kendaraan di jalan, dia tidak tahu bahwa di situ adalah tempat dilarang parkir. Dia sering berparkir di situ, padahal di situ tempat lalu lintas berjalan untuk tipunya para pengendara lain sehingga mengganggunya. Nah, setelah ia tahu bahwa itu adalah sebuah larangan, akhirnya dia tidak menaruh kendaraan berparkir di tempat itu. Selain karena memang ada tanda larangan, dia menyadari bahwa di situ akan mengganggu orang-orang yang berlalu lintas melewati jalan itu. Nah, jadi orang yang mendapatkan hidayah, dia berusaha dalam hidupnya untuk melakukan yang terbaik. Jangan sampai apa yang ia lakukan itu mengundang kemarahan Allah, termasuk mengundang tidak simpatiknya orang-orang di sekitar kita. Dan idahnya itu bisa jadi apa hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena perbuatan kita yang seringkali kadang-kadang tidak menggunakan akal pikiran kita sendiri yang waras ini. Satu contoh, ya di masyarakat lah, ketika acara-acara ritual harus mengorbankan binatang, tidak dengan cara menyembelih yang apa memperhatikan tentang peri kebinatangan, malah justru kita tombak, kita sakiti binatang itu, alasannya karena adat yang memang mengendaki demikian. Adat itu kita yang menciptakan, artinya manusia yang ciptakan. Mengingatkan hal yang ketika waktu itu Sungai Nil, sebelum Islam masuk ke sana, itu ada tradisi untuk mengorbankan seorang gadis yang tercantik dibenamkan di dalam Sungai Nil itu supaya air Sungai Nil ini normal mengalir, bisa apa membawa kemaslahatan orang-orang yang ada di situ. Akhirnya Pak, tradisi yang tidak manusiawi itu dirubah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Surat ini sebagai pengganti daripada gadis cantik yang mau dikorbankan. Surat ini tenggelamkan kepada Sungai Nil. Akhirnya apa? Sungai ini, Nil ini mengalir. Airnya secara normal, ya sampai melimpah yang banjir, ya banjir bandang, dan juga apa tidak surut. Ah, tradisi-tradisi yang semacam ini perlu kita luruskan. Kenapa? Termasuk yang menghalangi daripada hidayah itu ketika seseorang taklid mengikuti apa yang mereka katakan, padahal seringkali mereka itu tidak mengetahui permasalahannya. Yang dalam Al-Quran disebut wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamu. Ketika mereka diajak supaya mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, apa kata mereka? Cukup kami mengikuti nenek-nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak tahu tentang manfaat apa yang ia kerjakan. Oleh karena itu, taklid buta ini, yang kata orang Madura norok bontek, ya, mengikuti apa yang diucapkan, tidak mengetahui konteksnya apa atau sebab apa ia melakukan. Barangkali ini yang bisa disampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita sudah di segmen akhir Pak Ustadz. Bisa disampaikan kesimpulan atau intisari dari tausiah kita pada pagi hari ini, sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak.
3: Iya, intisari daripada kiat-kiat merawat hidayah ini, hidayah adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Maka berbahagialah kita yang termasuk orang istimewa menjadi pilihan Allah. Dengan hidayah ini kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan lebih baik daripada orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk hidayah. Karena dengan sikap kita menunjukkan yang terbaik, ada langkah kita untuk apa dakwah secara tidak langsung. Dan kita rawat hidayah ini minimal dengan doa, dan kita praktekkan dengan amal-amal soleh, dan kita jauhkan dari segala perbuatan yang bisa merusak daripada hidayah itu. Berkali ini yang bisa kami sampaikan, kita akhiri dengan berdoa. Allahumma ja'al istima'an hadha istima'an rahmat waghfir lana ba'dahu istighfar rahmat. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di pagi hari ini pertemuan yang membawa rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang membawa rahmat, yaitu kesadaran kita akan pentingnya hidayah dan merawatnya sampai kita insya Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan pada hari. Semoga hidayah yang Allah berikan kepada kita tidak hanya menjadi cahaya yang menerangi hati, tetapi juga menjadi kekuatan yang mengarahkan setiap langkah, perkataan, dan juga perbuatan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas hari ini Pak Ustadz. Mohon izin pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini sajian tausiah di edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Saya Pak Adil ditemani rekan Nopem Budi, ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Baiklah saudara, informasi catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda diawali di tahun 1573. Pengepungan yang dilakukan pasukan Spanyol di Alkmaar atau kini Hollandia Belanda berlangsung selama hampir 2 bulan terakhir. Pengepungan ini berakhir dengan mundurnya pasukan Spanyol dari Alkmaar. Peristiwa ini sekaligus menjadi kemenangan pertama pasukan Belanda dalam di masa perang 80 tahun, saudara. 1912, Montenegro mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman dan memecah Perang Balkan pertama yang berlangsung hingga 30 Mei 1913. Montenegro ini lantas bersekutu dengan Bulgaria, Serbia, dan Yunani. Persekutuan yang lantas dinamai Liga Balkan ini akhirnya berhasil menang dalam perang tersebut dan merebut beberapa wilayah kekuasaan Kesultanan Ottoman. 1941, pasukan Jerman tiba di Ukraina dan menduduki wilayah Mariupol. Hal ini yang memicu ketegangan dan dengan Uni Soviet menyebabkan meletusnya pertempuran Rostov-on-Don, Rusia, dekat Ukraina pada 21 November dan tahun yang sama. Pertempuran ini juga berlangsung selama 6 hari dan berakhir dengan kemenangan Uni Soviet, saudara. 1943, pasukan Jerman mengeksekusi mati 30 warga sipil di desa Kalikratis, Pulau Kreta, Yunani. Para warga sipil ini dibantai lantaran menolak penduduk Jerman di desa tersebut. Tahun 1990, polisi Israel membunuh 17 orang Palestina di dekat Masjid Kubah Batu, Yerusalem, Palestina. Selain itu, sekitar 100 orang lainnya terluka akibat aksi polisi Israel itu. Peristiwa ini tak lepas dari konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut sejak 1964. 2005, gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang wilayah Kashmir, India dan Kashmir, Pakistan. Sedikitnya 86.000 orang tewas dan 69.000 orang terluka akibat bencana tersebut. Selain itu, sekitar 2,8 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka. Dan 2009, pecahan asteroid menembus atmosfer bumi meledak di langit Bone, Sulawesi Selatan yang memicu getaran di daratan mencapai 1,9 skala Richter. Ledakan diperkirakan menjadi 10 km dari permukaan bumi. Kekuatan ledakan ini diperkirakan mendekati 50 kiloton TNT atau sekitar 3 kali kekuatan bom atom yang meledak di Hiroshima, Jepang. Perkiraan diameter material yang meledak adalah 10 meter, namun pecahan tidak ada yang sampai di permukaan bumi. Demikian informasi catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 8 Oktober, pendengar. Kami hadirkan kembali beberapa lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dihadirkan berita pagi.

0: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh belum bisa-bisa.
2: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
3: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
2: Stop kekerasan anak.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: di Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Kamis 8 Oktober 2026.
1: Selama Januari 2026 sampai dengan hari ini, total sudah 9 orang yang kita deportasi dengan kasus salah menggunakan visa.
2: 6.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini, itu kita beli langsung 6.500.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel.

0: Kecelakaan maut di Gunung Soro, Kabupaten Kutai Barat pada Selasa 6 Oktober lalu menjadi perhatian warga terhadap keselamatan jalan. Warga meminta pembersihan semak di kawasan Bukit Lantuk serta perbaikan jalan rusak. Berikut laporan Deni Kartika Sari.
1: Warga Kutai Barat meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional membersihkan semak belukar di sisi kiri dan kanan jalan kawasan Bukit Lantuk untuk meningkatkan jarak pandang pengendara dan mencegah kecelakaan. Hal tersebut disampaikan Sarnesius, warga Kutai Barat dalam program Halo RRI menyusul kecelakaan maut di Gunung Soruk, Kutai Barat yang terjadi pada Selasa 6 Oktober 2026. Menurutnya, pembersihan semak sangat penting, terutama bagi kendaraan bermuatan berat agar jarak pandang lebih baik dan risiko kecelakaan dapat dikurangi.
2: Supaya di Bukit Lantuk itu kalau bisa dibersihkan sisi kiri kanan jalan. Nah, sehingga jarak pandang itu bisa terlihat karena baik kebanyakan mereka-mereka truk-truk itu memantau itu apalagi bermuatan berat. Itu jadi kami berharap ya kalau bisa juga karena di Kutai Barat ini sebagian truk-truk itu juga pakai radio. Radio HP. Jadi ada komunikasi-komunikasi itu antar kendaraan-kendaraan.
1: Selain itu, ia juga meminta pemerintah menangani kerusakan infrastruktur jalan yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sarnesius berharap perbaikan jalan dan pembersihan semak dapat segera dilakukan sehingga keselamatan pengendara lebih terjamin dan korban kecelakaan dapat ditekan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan mencatat sebanyak 9 warga negara asing atau WNA telah dideportasi sepanjang Januari hingga Oktober lalu. Seluruh tindakan tegas ini diambil akibat adanya pelanggaran hukum keimigrasian. Berikut laporan selengkapnya bersama Apriani Guntur.
3: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan mencatat sebanyak 9 warga negara asing atau WNA telah dideportasi sepanjang Januari hingga Oktober lalu. Seluruh tindakan tegas ini diambil akibat adanya pelanggaran hukum keimigrasian. Mayoritas pelanggaran yang ditemukan di lapangan didominasi oleh penyalahgunaan jenis visa serta kasus masa tinggal yang telah habis atau overstay. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kasih Intel Dakim Kantor Imigrasi Balikpapan Doni Purwoko Hadi Sandra Dewa menjelaskan, saat ini tercatat ada sekitar 997 WNA yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Balikpapan. Angka tersebut mencakup pemegang kitas, kitab, serta izin tinggal kunjungan bisnis dan investasi.
4: Baik, selama Januari 2026 sampai dengan hari ini, total sudah 9 orang yang kita deportasi dengan kasus penyalahgunaan izin tinggal, salah menggunakan visa ya, salah menggunakan visa, terus kemudian juga overstay atau melampaui izin tinggalnya dan tidak diperpanjang, tidak mampu, otomatis kita deportasi. Intinya kami juga selalu melakukan kegiatan pengawasan ya dalam rangka mengecek di lapangan apakah izin tinggal yang diberikan sudah sesuai dengan kegiatan ini.
3: Dalam proses penegakan hukum tersebut, mayoritas WNA bersikap kooperatif saat akan dipulangkan ke negara asalnya. Pihak imigrasi menegaskan keberhasilan penindakan ini merupakan bukti nyata dari pengawasan lapangan yang konsisten guna memaksimalkan pengawasan di tengah keterbatasan personil. Pihaknya meminta kontribusi aktif dari warga sekitar untuk melaporkan keberadaan orang asing di lingkungan mereka. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Bulog Kaltim Tara beli gabah petani Rp6.500 per kilogram untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Berikut laporan Rizky Multianata.
5: Perum Bulog kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan, gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya, gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltim Kaltara, Husadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi pada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
6: 1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini itu kita beli langsung 6.500, nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu, karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya, jadi bukan untuk yang apa bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
5: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Tara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mendorong sinergi dengan pelaku usaha melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI guna mengantisipasi tren penurunan okupansi hotel yang terjadi sepanjang 2026. Berikut laporan Julpikar Ali.
7: Keberadaan hotel dan restoran dinilai berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat citra Samarinda sebagai kota jasa. Pemerintah Kota Samarinda mendorong sinergi dengan pelaku usaha melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan sektor hotel dan restoran tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan Andi Harun saat pelantikan pengurus PHRI Kota Samarinda periode 2026 hingga 2031 di salah satu hotel di Samarinda, Rabu 7 Oktober 2026. Menurut Andi, keberadaan hotel juga turut membentuk standar keramahan atau hospitality di sebuah kota.
8: Nah, dengan adanya hotel baik bintang non bintang, restoran itu menambah hospitality kota. Nah, karena ia menjadi bagian dari hospitality kota, tolong kebersihannya dijaga supaya tamu kita betah. Keamanannya, CCTV-nya harus ada. Sekarang zaman udah berubah. Zaman udah berubah dan sistem keamanan itu salah satu di antara fitur yang paling vital adalah CCTV. Karena orang merasa aman, oh ini ada CCTV-nya, kita nginep di sini. Ya, hospitality yang bagus itu tidak harus mewah mahal, tapi selama standarnya terpenuhi, insya Allah nanti pelanggannya, customer-nya akan bertambah.
7: Selain itu, Pemkot Samarinda mendorong penggunaan produk air minum dalam kemasan lokal sama kuah untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai ekonomi sektor perhotelan. Andi Harun menegaskan Pemkot Samarinda akan menjaga iklim usaha melalui kemudahan pelayanan tanpa menambah beban pelaku usaha. Ia juga meminta PHRI terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat sektor perhotelan, restoran, tenaga kerja, dan UMKM di Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Fida Hurasani, mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Berikut laporan Yo Panda.
9: Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan AM Alimudin Gang 1 RT 33 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kabupaten Kukar mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah dan pemukiman di tengah kondisi musim kemarau. Kepala Dinas Dam Karmat Kukar Fida Hurasani mengatakan kondisi cuaca kering perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, terutama yang bersumber dari aktivitas rumah tangga. Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi kondisi alam berupa musim kemarau yang dapat diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun. Karena itu, kewaspadaan terhadap berbagai sumber pemicu kebakaran perlu dilakukan sejak dari lingkungan rumah masing-masing.
10: Kita menghadapi situasi alam seperti ini, yang kata orang itu musim kemarau, musim kering, dampak dari El Nino yang mungkin bertahan sampai di November, bahkan ada mengatakan pakar-pakar itu mengatakan sampai di awal tahun. Nah, kita berharap dan tidak pernah berhenti untuk menyampaikan ini untuk meningkatkan kehati-hatian. Tadi saya sudah sampaikan dua ancaman yang tidak pernah hilang di dalam ancaman kebakaran pemukiman itu ada dua. Yang pertama listrik, yang kedua api dapur. Nah ini harus kita waspadai. Satu-satu cara adalah peningkatan kewaspadaan dan kesadaran kita terhadap bahaya ini. Bagaimana kita memperhatikan peralatan listrik kita secara normal, secara wajar, dan kehati-hatian pada saat kita menggunakan pengisian daya dan segala macam ya yang berkaitan dengan listrik. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi kesadaran kita tentang api dapur, api kompor pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari memasak. Ya, itu yang sering terjadi, dan kami berharap kembali kepada kita, keteladanan kita ini berdampak akan membawa akibat yang luar biasa kepada lingkungan kita, tetangga kita, segala macam ya. Jadi jangan sampai situasi-situasi ini menjadi permasalahan yang saling menyalahkan.
9: Fida berharap masyarakat lebih disiplin memeriksa kondisi peralatan listrik serta memastikan api kompor benar-benar aman ketika selesai digunakan. Kewaspadaan itu harus ditingkatkan. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Kota Samarinda memiliki posisi strategis dalam pengembangan kawasan perkotaan Kalimantan Timur karena keterkaitannya dengan Ibu Kota Nusantara IKN. Posisi tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan rencana pembangunan infrastruktur kawasan strategis atau RPX perkotaan Samarinda. Pelaksana tugas Direktur Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Dani Kusuma, mengatakan Samarinda dalam konsep Tri City IKN diarahkan menjadi pusat pendidikan, manufaktur, transformasi energi, serta perdagangan dan jasa berskala regional hingga nasional. Menurut Dani, peran tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan yang membutuhkan dukungan infrastruktur terpadu, berkelanjutan dan adaptif. Pengembangan juga mencakup industri kreatif dan hilirisasi non-migas dengan mempertimbangkan keterkaitan antar kawasan. RPX Perkotaan Samarinda diharapkan menjadi instrumen untuk mensinergikan pembangunan melalui arah pembangunan dan pengembangan, strategi kawasan, prioritas penanganan, dan keterpaduan program. Yayasan Speak Indonesia mengembangkan panduan komunikasi Mangrove for Coastal Resilience atau MPOLCR untuk memperkuat edukasi rehabilitasi mangrove di tingkat masyarakat Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan Sela Depa.
11: Tim Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi atau Speak Indonesia memperkenalkan Toolkit Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR untuk membantu pendamping desa menyampaikan informasi program rehabilitasi mangrove kepada masyarakat dengan mudah dipahami. Pengenalan toolkit tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelatihan strategi komunikasi dan pembekalan yang berlangsung pada 6 hingga 7 Oktober 2026 di Samarinda. Pemateri sekaligus stakeholder engagement dari Speak Indonesia, Ermadi Amsula, menjelaskan buku tersebut memuat pertanyaan yang sering muncul di masyarakat beserta jawaban yang dapat menjadi acuan bagi pendamping desa. Selain panduan tanya-jawab, toolkit M4CR juga mencakup panduan komunikasi berbasis komunitas, keterlibatan media, dan komunikasi krisis yang bisa menjadi rujukan tidak hanya bagi pendamping desa, tapi juga para mitra.
12: Nama bukunya lebih dekat dengan M4CR, jadi di situ berisi panduan tentang pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Jadi di situ ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Supaya Bapak Ibu sekalian ini, kalau ada pertanyaan seperti itu, ada jawabannya sifatnya terus sistem. Jadi bukan berdasarkan persepsi masing-masing. Namun panduan-panduan ini tidak mengganti petunjuk teknis atau juklak juknis yang sudah ada. Ini hanya sekedar pembantu.
11: Ermadi mengungkapkan, dokumen toolkit dibagi menjadi dua bagian, yaitu gambaran umum M4CR dan konteks lokal. Bagian gambaran umum menjelaskan seluk-beluk program secara menyeluruh, sedangkan konteks lokal memuat isu yang berkaitan dengan kondisi di Kalimantan Timur. Sementara itu, pelaksana penguatan kapasitas Speak Indonesia, Muhammad Arbi Halim, menambahkan, toolkit tersebut masih dalam tahap pengembangan sehingga pihaknya tetap memerlukan masukan dari peserta untuk menyempurnakan isi dan penerapannya.
12: Jadi tetap membuka ruang untuk mendapatkan perbaikan dan penerapan panduan. Jadi senanti itu masukan teman-teman, hasil diskusi kita, hasil pengkayaan pengalaman masing-masing, nanti kita bisa rekam jejaknya sehingga nanti ini akan menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan atau penambahan terkait hal-hal yang belum kita dapatkan di lapangan.
11: Setelah proses penyempurnaan selesai dan dokumen mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan, toolkit direncanakan diterbitkan dan didistribusikan ke 4 provinsi wilayah pelaksanaan M4CR, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Seladiva, melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kecelakaan maut di Gunung Soro, Kabupaten Kutai Barat pada Selasa 6 Oktober lalu menjadi perhatian warga terhadap keselamatan jalan. Warga meminta pembersihan semak di kawasan Bukit Lantuk serta perbaikan jalan rusak. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan mencatat sebanyak 9 warga negara asing atau WNA telah dideportasi sepanjang Januari hingga Oktober lalu. Seluruh tindakan tegas ini diambil akibat adanya pelanggaran hukum keimigrasian. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sabu-Satu.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Saudara, berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 diawali dari kabupaten kota di wilayah Samarinda dengan kondisi cuaca udara kabur di pagi hari berawan hujan ringan pada sore dan di malam hari dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kemudian wilayah Balikpapan cerah berawan di siang hari dengan suhu cenderung 27 sampai dengan 31 derajat Celcius. Pontang udara kabur suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Penajam Pasar Utara udara kabur di pagi hari dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Pasir berawan dengan potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Kartanegara udara kabur dan berawan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kutai Timur berawan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kutai Barat udara kabur suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Mahakam Ulu udara kabur suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Berau Tanjung Redep waspada hujan lebat disertai kilat atau petir dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, hari Kamis

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Senawa, senara, murai ngerimak.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal Suharyanto menyebutkan kondisi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di 6 provinsi dengan lahan gambut masih dalam kategori berat. Suharyanto menyebutkan hingga saat ini tim gabungan tengah berupaya memadamkan api yang melahap sekitar 186 hektar lahan gambut di wilayah tersebut. Keenam provinsi menjadi fokus utama penanganan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan juga Jambi. Hal ini disampaikan Suharyanto saat menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Dudung Abdurrahman di Geraha BNPB, Jakarta, pada Selasa 6 Oktober. Selain di lahan gambut, BNPB juga mencatat terdapat 13 kejadian kebakaran di luar 6 provinsi prioritas dengan luas mencapai lebih dari 400 hektar. Namun, Suharyanto menyebutkan kebakaran di luar lahan gambut ini relatif lebih mudah diatasi karena terjadi di lahan mineral. Suharyanto turut membeberkan kondisi paling parah saat ini terpantau di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan di mana kabut asap pekat dilaporkan telah mengganggu aktivitas penerbangan. Saudara pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam sesi Semangat Pagi Sendawar hadirkan informasi kebencanaan terkait dengan BNPB menyatakan karhutla di 6 provinsi masih berat. Dan pendengar, kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro3 mengikuti Warta Berita Sentral.

kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa maaf, tolong, dan terima kasih.

Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis

0: Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing praksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar.